karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Yang terlena dengan kopi dangdut nih ya pagi hari ini. Ngopi-ngopi sambil dengerin lagu dangdut yang asik, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Ada pantun nih spesial buat rekam Prima semuanya ya kan. Buah mangga, buah durian, cakep. Enak dimakan di siang hari. Mari kita mulai siaran ditemani musik kayak yang asik pagi ini. Asik. Oke, dari Yogyakarta juga menyapa di pagi hari. Selamat pagi Mbak Putri Ayu nih dari Bapak Parima Jogja ya. Salam jumpa lagi ya Mbak ya. Terima kasih. Oi, Jogja menyapa ya di pagi hari ini. Asik. Dan juga ada Kak Tari, selamat pagi Kak Tari ya. Dan juga ada Cahaya Ilahi, salam dari Selawi ya. Salam dari Selawi itu Kak Budi ya. Kalau Cahaya Ilahi dari mana nih? Cahaya Ilahi, hai Gresik. Wong Gresik hadir pagi hari ini ya, Cahaya Ilahi. Hai selamat pagi. Gresik hadir. Oke. Ya, terima kasih nih. Arek Surabaya juga hadir ya. Surabaya, are-are. Pagi hari ini juga ya. Apa kabarnya yang ada di Surabaya, Jawa Timur sana. Dan ada juga Bu Yanti ya, selamat pagi juga Ibu Yanti. Ada Akila Tari juga, selamat pagi Akila Tari.

Yang belum follow akun TikTok Prima FM juga, yuk di follow dari sekarang. Yang udah follow, thank you banget. Terima kasih. Boleh dibagikan live TikTok Prima ya. Silahkan dibagikan TikTok Prima 958 FM Indramayu. Hai. Ternyata ada pagi-pagi hari ini yang baru ucek-ucek mata, hey ya, kucek-kucek mata nih. Karena merasa, wih, ada yang berisik nih, waduh, iya ya, merasa ya. Hayo bangun, kerja, hari Senin ya. Terima kasih pagi hari ini yang sudah rame banget ya, yang sudah komen merasa berisik nih pagi hari ini ya. Oke ya, biar pagi hari ini tetap semangat dan ceria pastinya. Ya, yang ingin beraktivitas di pagi hari ini, ingin bekerja. Ya, waduh, jangan lupa tuh segala sesuatunya dipersiapkan di pagi hari ini, ya kan? Ya, sampai ada yang ketinggal-ketinggal. Apa tuh biasanya kalau buru-buru ya? Pasti ada aja deh pagi-pagi ya yang ketinggalan. Sudah kunci pintu, sudah kunci gerbang. Ada yang ingat, lupa deh tadi ada yang belum kebawa chargernya. Atau tadi sedang menyalakan apa nyetrika di pagi hari, udah dicabut belum ya tadi kabel colokan setrikanya. Waduh, terkadang seperti itu ya kalau saking buru-burunya. Putranya juga kadang seperti itu, khawatir nih kalau ditinggal rumah ya seharian. Khawatir ada colokan-colokan listrik yang masih menyolok ya. Belum dicabut dari colokannya, kan khawatir ya. Jadi dicek kembali nih bagi rekan Prima yang ingin keluar rumah di pagi hari ini, ingin berangkat bekerja dan beraktivitas ya, dicek kembali yang listrik-listrik nih, peralatan listrik terutama ya, dipastikan sudah aman semuanya. Jangan sampai nih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke ya. Oke. Dan hari ini hari terakhir, jangan patah semangat di bulan Agustus ini, jangan mudah putus asa juga. Kalau bulan ini berlalu ya, tapi tidak sesuai nih, tidak sesuai dengan harapan ya. Miliki keyakinan bahwa esok hari akan lebih baik lagi. Di bulan September akan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Akila tari yuk, lagunya opo iki? Wah, lagunya Dangdut Remix, Dangdut Koplo, Popdut ya, yang bisa di request. Dan juga terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kak Abdul Munir menyapa di pagi hari ini. Yang sudah follow juga, thank you banget. Hah, apa sih ya yang gak butuh dengan yang namanya satu ini? Apa tuh? Cuan. Hai para pejuang rupiah, para pejuang cuan. Di pagi hari ini selamat pagi. Tetap semangat para pedagang juga mencari cuan. Tetap semangat semuanya. Bismillah dagangnya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Heh, mama cantik, mama berdaster juga tadi pagi hari, Putri Ayu lihat ya. Udah nganterin anak sekolah ya, nganter anak sekolah. Ada juga yang masih pakai apa tuh daster, lalu ada sisirnya masih nyangkut tuh di rambutnya. Baru keramas mak. Banyak banget ya kalau pagi hari Putri Ayu berangkat dari Gantar menuju Radio Prima FM. Apa yang Putri Ayu lihat ya, Putri Ayu ceritakan deh di pagi hari ini. Oke, selamat pagi Cinere Depok juga selamat pagi hadir. Grup Ventura Family Prima juga selamat pagi. Yuk, kita cari cuan dulu. Asik, terima kasih yang sudah follow akun TikTok Prima FM. Halo, Putri Ayu menyapa Marine. Kak Marine, di mana nih Kak Marine? Cari cuankah hari ini, pagi hari ini? Atau cuan akan datang nih?

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih, ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Ya.
2: Nah Pak RT mau ngawinin nih. Nah kira-kira bunyinya gimana tahu nggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, nggak begitu bunyinya.
0: Nggak ada, tapi nggak ada lah. Nggak
2: ada, ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

Asik, Bandung bergoyang, Cirebon juga bergoyang di pagi hari ini ya. Yang ada dari Cirebon, selamat pagi. Oke, wong reang, rekan prima semuanya yang ada di wilayah Ciayu Majakuning, selamat pagi. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan juga selamat pagi. Atau di luar kota Ciayu Majakuning juga selamat pagi, yang sudah hadir ya menyapa di pagi hari ini. Ada doa-doa nih yang sudah dikirimkan oleh grup Vensura juga di pagi hari ini ya. Ibu Tuti, apa kabarnya Ibu ya? Oke ya, apa sih doanya di pagi hari ini ya untuk grup Vensura Family Prima? Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini semuanya lancar-lancar-lancar ya. Lancar semuanya di pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah seluas-luasnya pintu rezeki buat kami. Jadikanlah pagi ini pagi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan serta keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Tuti. Oh iya ya, oke. Informasinya ya, bagaimana suara radionya? Suara radio bening tapi kecil Mbak Putri, walaupun udah full volumenya. Oke, terima kasih ya. Berarti perlu di ini dulu deh pagi hari ini ya. Oke, kayak sehat selalu, sukses selalu ya Mbak ya. Salam dari Malang juga hadir di hari ini, dari Malang Jawa Timur ya. Kamiran Sidomulyo juga pati hadir, Bang Wanda ya, selamat pagi. Ada yang ulang tahun ya di pagi hari ini. Halo, ulang tahunnya pagi hari ini nih di 31 Agustus 2026 ada Kustini Virgo ya. Bandung bergoyang, semangat pagi. Mama Pipit ya, Mama Pipit yang ada di Soreang di Geboy pagi hari ini. Selamat pagi. Ternyata Mama Pipit ultah yang ke-56 sekarang. Oke, selamat pagi bagi rekan prima semuanya waria yang hari ini pagi hari ini di tanggal 31 Agustus 2026 sedang berulang tahun, hari yang merupakan hari spesial. Putri Ayu ucapkan ya, selamat ulang tahun.

Sehat selalu, panjang umur, lancar segalanya, ditambahkan keberkahannya, rizkinya berkah dan juga berlimpah. Mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan, doa-doa terbaiknya, harapan-harapan terbaiknya juga dapat terwujud, terkabul semuanya ya. Mama Pipit di sore yang Bandung. Yang lainnya juga yang hari ini berulang tahun, boleh dong, boleh-boleh ya, info-info. Terus ada pantunnya juga ya, di pagi hari ini yang udah kirim pantun, boleh nanti Putri Ayu bacakan. Burung Pipit, burung merpati, Mama Pipit selalu simpati. Aye. Burung Pipit, burung kenari, Mama Pipit menari-nari. Asik-asik ya. Ada Kiki di Jawa Timur sana juga, selamat pagi Kiki. Apa kabarnya ya Kiki yang ada di Jawa Timur sana? Goya wong ayu dewek ya. Oh iya, pastinya dong. Di pagi hari ini juga nanti Putri Ayu akan berikan informasi yang menarik untuk rekan prima semuanya. Info-info yang menarik untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya lanjut terus, Putri Ayu temani rekan prima semuanya hingga pukul

10 di hari ini. Ya, 10 pagi. Tentunya dengan lagu-lagu apa? Lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dutnya yang bisa rekan Prima juga nanti request ya. Eh, ada lagu-lagu baru nih yang baru dimasukkan ke playlist ya. Nanti boleh ya. Boleh rekan Prima juga pilihkan ya. Aduh, sakit kalau dipukul 10. Oh iya ya, berarti apa? Jam 10. Oke, ya, thank you banget komennya. Memang nih rekan Prima atau Wong Reang nih ini banget ya, kritis banget menanggapi setiap apapun yang diucapkan nih dari host atau penyiar ya. Putra ditemani hingga pukul 10, katanya kalau dipukul sampai 10 sakit. Oke, semangat semuanya. Jangan khawatir tentang bulan ini ya. Akhirnya telah berakhir dan yang baru akan segera dimulai dengan penuh peluang. Mudah-mudahan di bulan September nanti ya, penuh dengan peluang. Dan ada lebih banyak awal baru ketika bulan berakhir. Dan berdoa di semoga di hari ini ya, hari terakhir di bulan Agustus 2026, pintu-pintu baru terbuka dan peluang-peluang baru juga terbuka untuk rekan Prima semuanya. Ya, semangat-semangat baru juga untuk rekan Prima dan Wong Reang. Dan semangat akhir bulan ini dengan pikiran positif ya, dan biarkan ya mengalir, biarkan mengalir di bulan berikutnya. Dan jangan melihat hari dalam sebulan ya. Teruslah berjalan karena waktu tidak pernah akan berhenti. Selamat pagi yang ada di Walahar Bantarwaru juga hadir di pagi hari ini. Selamat pagi yang sedang tampan-tampan juga di pagi hari ini ya. Ya, sedang tampan, selamat pagi beres-beres ya, ingin beraktivitas selamat pagi. Ibu Billy, selamat pagi Mbak Putri, ngopi say, kopinya diseruput. Semangat ya, lanjut, jangan kemana-mana rekan Prima. Putri Ayu bakal kembali lagi menyapa dulu yang sedang tampan ya di pagi hari ini, yang sedang cantik juga, cantik-cantik dan tampan ya. Asik.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Deretan unit BRI Soklat, Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

ojo dibanding-banding ke rekan prima. Tapi ternyata perlu membanding-bandingkan juga ya. Biasanya nih para emak-emak juga ya, agar dapurnya tetap ngebul, pastinya kalau belanja juga ya membanding-bandingkan dengan harga yang ada di warung satu, warung dua, toko satu, toko dua, iya enggak sih? Meskipun terkadang selisihnya antara cepe sampai gope ya, tapi tetap tuh dikejar ya, angka belakangnya yang beda aja tetap ya jadi incaran, ya enggak sih? Bagaimana nih harga-harga kebutuhan pokok pagi hari ini sudah sejauh mana ya? Adakah yang bikin shock terapi di pagi hari ini? Yang bikin kaget. Kalau Putri Ayu sih kemarin ya sore ingin masak ya, baru cetrek kompor gas ya, sudah setengah jalan tuh masaknya, tiba-tiba gasnya mati.

Kompornya mati ya, berarti gas LPG-nya habis tuh, yang gas melon 3 kilo yang warna hijau. Wah, langsung deh. Dipending dulu masaknya, langsung deh on the way ke warung ya. Dan ternyata sekarang harga gas melon LPG 3 kg sudah mulai normal kan Prima. Karena kemarin sore Putri Ayu beli kalau di warung, di warung eceran ya, di tetangga, warung tetangga, itu harganya 22.000 nih. Bagaimana di kawasan rekan Prima semuanya Wong Reang di pagi hari nih ya, harga untuk gas LPG 3 kg atau yang biasa disebut gas melon yang warna hijau. Karena sebelum-sebelumnya kan ya rame banget kenaikan-kenaikan, terus langka di mana-mana. Kayak sekarang udah mulai normal ya enggak sih? Boleh dong ya komen-komennya rekan Prima semuanya. Oke, okay, dan setiap hari ya rekan Prima semuanya jam 7.45 nih. Waduh, kita sebar dulu ya. Apa tuh sebar? Nyebar apa nih pagi hari ini? Nyebar undangan? Enggak juga ya. Kita ada senam sehat bersama. Yuk kita senam sehat bersama pagi hari ini ya. Untuk ya hilangkan sejenak nih apa nih pikiran-pikiran ya negatif, biar kita sehat di pagi hari ini yang mau aktivitas juga ya rekan Prima. Oke, oke rekan Prima semuanya Warian, yuk kita senam sehat bersama dulu yuk dengan lagu digidi-digidi hai dari sebar ya di Radio Prima 958 FM Indramayu. Oke, okay, pemanasan terlebih dahulu yuk. Ya yang di rumah juga boleh, yang sudah nonton TikTok Prima juga, hayo. Pertama ya kita mulai dulu gerakannya dari gerakan kepala, biar rileks terlebih dahulu. Oke, okay, hitungan sampai 4 ya. Mulai boleh tangan dipinggang rekan Prima semuanya. Terus kita anggukkan kepala atau tundukkan kepala dengan sampai hitungan keempat. Oke, lalu kita tengok ke kanan dan juga ke kiri rekan Prima semuanya. Yuk kita tengokkan ke kepala ke kanan sampai hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Oke sudah, tengokkan kepala ke kiri juga. Oke, lalu kita miringkan kepalanya nih ya, ke kanan, ke bahu ya. Tapi jangan sampai bahunya juga terangkat, tapi miringkan aja kepalanya nih biar rileks. Lalu juga setelah itu miringkan ke kepala juga ke kiri. Oke, sudah ya. Gimana nih? Ibu Sukina udah sehat belum Bu? Ibu Tuti? Oke, selanjutnya ya biar tangan dan juga bahu ini rileks juga ya. Kita gerakan lengan, bahu dan juga tangan. Kita putar nih ke depan terlebih dahulu ya sampai hitungan keempat. Oke, lalu putar juga ke belakang, gerakan lengan, bahu dan tangan juga ke belakang sampai hitungan keempat. Sudah mulai lemas ini bahu-bahunya ya, relax otot-otot lehernya juga relax ya, karena juga berkendara tadi pagi ya. Aduh. Terus bisa juga nih gerakan tepuknya, gerakan tepuk tangan ya, tepuk oke ya, tepuk tangannya lurus, tangan ke depan kita tepukkan kedua tangan ya, lurus tangannya ke depan sampai tepuk 4 kali boleh ya. Ayo. Oke,
up juga nih. Tepukan tangan juga ke belakang. Sampai hitungan keempat kali. Yuk.

Aduh, nyampe gak tuh tepuk tangan ke belakang tangannya? Karena ada beberapa manfaat juga ya rekan Prima ya. Kalau manfaat dari tepuk tangan tersebut, apa sih manfaatnya kalau ada gerakan tepuk tangan ya rekan Prima? Pastinya untuk kesehatan ya. Ini tepuk tangan ini bisa ya untuk melenturkan otot bahu dan juga lengan, melatih koordinasi dan juga meningkatkan kesegaran tubuh. Oke, gimana udah ya, kita sebar ya. Dan di sebar ini ya akan hadir setiap 7.45 setiap harinya. Ya, ingin senam sehat bersama di Prima FM di sebar. Oke. Besok lagi ya, sekarang udah mulai ini seger kembali dan relax ya ibu ya.

kayaknya hatinya tuh seneng banget ya. Kalau pagi-pagi tuh ada yang panggil-panggil sayang, ya kan? Oke, okay, lagu tadi bertemu 5000 detik ya judulnya, dari Titi DJ dengan Thomas Georgie. Ini duet yang manis banget ya, semanis Putri Ayu nih. Tapi kita bertemu di Ngopi Say setiap harinya ya, dari Senin sampai dengan hari Ahad itu 3 jam rekan Prima semuanya ya. 3 jam itu berapa detik sih? Boleh dong hitung-hitungan matematikanya di pagi hari ini. Boleh yuk, jawab yuk. Yang nonton di live TikTok Prima FM pagi hari ini juga boleh, atau yang komen di 0853-2189-9582 juga boleh. 3 jam itu berapa detik? Coba ya. Aduh, ada kuis ya. Kuis mendadak nih kalau di sekolah dulu ya. Juga sering ada kuis dadakan nih dari mata pelajaran dari guru ya kan. Belum belajar, pagi udah ada ulangan mendadak atau kuis nih di pagi hari. Harus siap-siap ya. Bukan berarti gurunya satu hari sebelumnya ngumumin nih, besok ada ulangan, tes mendadak ya. Ada tes, ada ulangan, jadinya belajar dulu. Nah, biasanya kalau Pak guru atau ibu guru nih juga ada ulangan mendadak pagi hari. Yuk, satu jam berapa detik, rekan Prima semuanya? Terus satu menit juga berapa detik? Nah, kalau 3 jam nih acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, itu 3 jam itu berapa detik? Coba dihitung ya. Boleh langsung jawab ya. Yang bisa jawab pulang ya. Iya, kalau di kelas ya, dulu pas Putri Ayu sekolah ya, SD, itu ada tuh di sebelum pulang sekolah juga, siapa yang bisa menjawab duluan ya, mau hitung-hitungan matematika atau pelajaran yang lain, yang bisa jawab itu langsung boleh pulang. 4x4 langsung ya angkat tangannya, bisa jawab 16 ya. Sempat gak sempat, harus dibalas sih. Itu mah pantun ya rekan Prima semuanya. 3 jam berapa detik? Tuh ada yang udah ngejawab ya. Ayo yang lainnya dong ya. Baru satu nih yang ngejawab. Oke ya rekan Prima. Jam 7.57 menit untuk saat ini ya. Putri Ayu ingin menyapa pagi hari ini terkhususnya nih yang ada di Makat Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian, menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Selamat pagi, good morning untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun berserta Umi dan juga keluarga, sehat paripurna selalu dan juga lancar aktivitasnya. Terima kasih udah monitor selalu Radio Prima 95,8 FM Horklis Indramayu Barat. Dan juga Putri Ayu menyapa di pagi hari ini, selamat pagi, good morning untuk yang berhormat Rektor ya Institut Agama Islam Azaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto, juga selamat pagi, sehat paripurna selalu dan lancar aktivitasnya. Dan semua aktivitas akademika yang ada di Mata Situt, para pelajar terutama nih dari tingkat Tunas PAUD, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, baik itu Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Pertanian, Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Perkapalan, pokoknya semangat pagi. Semangat untuk para pelajar di Mahat Azaitun yang telah menyerukan bagaimana generasi muda untuk membangun peradaban di Indonesia. Semangat kebangsaan ini juga sudah digaungkan ya pelajar Mahat Azaitun lewat pembacaan puisi ya, oleh Wakil Presiden Opmas Dharma Bakti 23 melalui puisinya ya,
yang mengajak generasi muda untuk tetap tinggal di Indonesia, terus belajar dan berkarya, mengabdikan diri, membangun bangsa. Dan menurut Serat ya namanya nih ya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan akhlak ini menjadi bekal utama menciptakan masa depan Indonesia yang maju. Oke, dalam puisinya juga Serat ini menegaskan bahwa masa depan bangsa harus dibangun ya dengan kerja keras, kejujuran dan semangat persatuan. Dan berharap nih generasi muda menjadi pelopor lahirnya peradaban Indonesia yang lebih adil, berdaya saing dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Oke, boleh berkirim puisi juga ya rekan prima di pagi hari ini atau pantunnya putra ditunggu di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Ada yang komentar seperti ini, rekan prima semuanya ya, Kumbang Kelana nih ya. Semangat bener. Iya dong, harus semangat ya. Sudah tanggal 31 nih. Lalu komentar lagi nih, gajian ya teh. Oke lah ya, yang gajiannya di akhir bulan ya, ataupun gajian di awal bulan, atau yang setiap hari gajian ya, selamat pagi, tetap semangat semuanya. Dan rekan prima di pagi hari ini, Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran masih menjadi teman baik rekan prima semuanya hingga pukul 10 pagi ini ya, di acara ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, dan tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Lagunya boleh nih rekan prima yang boleh pilih-pilih nih di sesi jam yang kedua, karena boleh banget telepon di 0853 2189 9582. Ada nih yang nonton radio juga boleh nih ya, untuk pilih lagunya. Ada mawar putih, siapa yang punya bunga mawar putih nih yang ada di rumah ya, mawar putih dari miliknya Kalia Siska, dan juga ada bintang kehidupan dari Wika Salim. Boleh, silakan pilih ya. Pilih, boleh ketikkan di komentar yang sedang nonton TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Selamat pagi yang gajiannya setiap hari. Halo, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Ini kan
1: pagi-pagi
0: semangat. Iya dong. Ya Mama Mega harus semangat terus ya.
1: Iya, pasti.
0: Pastinya.
1: Gimana
0: dong.
1: Mbak Putri? Sehat?
0: Alhamdulillahirabbil alamin, berkat doa-doa terbaik dari semuanya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, Putri Ayu hadir pagi hari ini sehat walafiat menemani rekan prima semuanya. Mama iya. Mega yang gajian tiap hari ya, dagang nih. Sudah keliling-keliling ini.
1: Lagu apa nih?
0: Mama Mega sudah
1: keliling gitu.
0: Iya, udah keliling dagangannya.
1: Ya udah dukung aja lah ya. Mana aja lah.
0: Oh, yang ada mawar aku. Mawar putih, ada bintang kehidupan.
1: Oh, ya udah mawar putih.
0: Punya mawar putih di rumah?
1: Mawar putih enggak punya. Enggak punya.
0: Atau mawar merah. ada tanaman apa aja nih, bunga apa aja yang ada di rumah nih Mama Mega?
1: Enggak ada bunga, adanya ini aja, pohon-pohon yang besar-besar.
0: Oh, ada pohon apa? Pete.
1: Ada pohon nangka, ada pohon mangga.
0: Iya. Ya, waduh.
1: Ada jambu kristal.
0: Jambu kristal ada
1: iya,
0: juga.
1: Iya, semuanya enggak diurus, Mbak, jadinya lah.
0: Gak keurus.
1: Gak pernah panen jambu kristalnya. Banyak padahal ada 7 pohon tuh di belakang rumah.
0: Kenapa gak
1: iya,
0: keurus?
1: Tadinya kan orang tua yang ngurus. Kayaknya gak bisa.
0: Oh gitu iya. Ya Allah.
1: Repot. Tema pegangannya jualan keliling gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau ditani-tani kurang ini. Kurang paham.
0: Oke. Iya. Sebagai
1: inilah mau salam-salam.
0: Buat siapa nih Mama Mega?
1: Buat yang udah pada masuk tadi, ini aku baru monitor, baru datang.
0: Justru
1: keliling-keliling cari rezeki.
0: Justru nih Mama Mega tuh supirnya.
1: Oh, supirnya baru.
0: Iya, baru dibuka nih, baru dibuka.
1: Ya udah, jadi supir. Udah salam-salamnya buat
0: siapa nih?
1: Nang Rastin, Tondol, Mimi Sukina, Mi Haji, Samina, Ibu Samina, Bundarini, Bapak Angga, Loro Bundarita,
0: iya siap,
1: Mama Indah, Bapak Amir, Mimi Epi, Mimi Ratmina, yang punya sayang segudang, Teisa.
0: Oh iya ya.
1: Mama Paujan yang lagi merantau, nggak ada kedengaran suaranya.
0: Sehat selalu ya.
1: Buat Bapak Salim, Pak Salim, Pak Ganden. Tuh yang punya KBD siapa tahu nggak kenal, salam kenal.
0: Siapa tuh?
1: Ya udah kabur dari rumah, nggak permisi.
0: Ada.
1: Ya udah. Spesialnya aja.
0: Iya, buat siapa?
1: Buat semua yang di Lampung, yang di mana-mana lah.
0: Lampung. Salam. Okay, iya.
1: Dikum aja. Masih repot soalnya nih baru datang. Ya udah. Lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ayo selamat pagi Mama Mega yang baru saja keliling ya untuk dagang. Aduh, langsung sampai rumah ya. Itu langsung monitor Radio Prima FM sambil meluruskan kaki ya, apa meluruskan punggung nih ya, untuk relaksasi sebentar, sejenak menikmati hiburan di pagi hari ini. Boleh sambil goyang-goyang kaki jempolnya juga ya Mama Mega ya, sambil ngitungin tuh dapat berapa cuannya pagi hari ini, dapat duitnya di pagi hari ini. Aduh-aduh. Oke ya, Rika Prima semuanya. Ada Mimi Oom juga yang baru gabung ya. Aceng Jenggot juga selamat pagi yang sudah hadir di pagi hari ini di Ngopi Say. Kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Yang lainnya Rekan Prima semuanya, Putri Ayu tunggu ya di Ngopi Say. Tapi setelah yang berikut ini ya, ada Mawar Putih untuk Rekan Prima semuanya. Kalau Mama Mega memang gak ada waktu ya, gak sempat untuk mengurus tanaman yang ada di rumah, pohon, karena sibuk berkeliling jualan ya. Rekan Prima semuanya di Mahat Al-Zaitun, semua tanaman nih yang sudah ditanam itu juga menjadi tanggung jawab semua sivitas akademika yang ada di Mahat Al-Zaitun. Bahkan ya, para pelajar ya, para pelajar di Mahat Al-Zaitun juga ikut untuk merawat tanaman yang sudah ditanam, terutama tanaman durian kadu hideng yang sudah ditanam dengan menyiram nih setiap sore ya, dengan ada jadwalnya. Jadi ditanamkan juga untuk para pelajar bagaimana untuk merawat tanaman, rasanya bisa menikmati hasil panen dari hideng duriannya. Oke, selamat pagi Mama Odang. Nanti ya ditunggu yang ingin gabung.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, ada lagu Klebus ya, rekan Prima semuanya. Aduh, ternyata galau ya, menggambarkan perasaan seseorang yang bertepuk sebelah tangan. Lalala. Aduh, dari rasa nyaman yang berujung ditinggal pergi hingga rasa sakit yang mendalam seperti diguyur hujan, jadinya klebus ya. Waduh, bahasa kuyup ya. Hatinya sepi banget. Aduh, cerita tentang seorang yang terjebak dalam hubungan sebagai tempat pelarian. Tempat lari-lari dong ya. Oke, lagu koplo juga, dangdut koplo bisa rekan Prima request ya di 0853 2189 9582, atau yang di TikTok Prima FM. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Halo, apa kabarnya Ibu Tuti pagi hari ini?
1: Sehat Mbak Putri.
0: Sehat ya.
1: Putri, saya gak nyangka kemarin Mbak Putri datang. Ada Pak Andi, ada Ibu Dewi.
0: Iya, spesial ya.
1: Iya, itu kayak gimana ya, tahu-tahu ada Mbak Putri. Padahal kan enggak di-list.
0: Sengaja Putri Ayu kasih kejutan buat rekan Prima kemarin ya. Enggak woro-woro kalau Putri Ayu mau datang.
1: Iya, orang dirisanya enggak ada, kata satu
0: musik. Iya,
1: itu Mbak Putri ada, kata satu iya dia dadakan katanya. Berarti kayak tahu bulat ya, dadakan.
0: Tahu bulat digoreng dadakan, yang dadakan. digoreng tanpa perencanaan.
1: Iya. Itu terus ada Pak Andi ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kumpul semua.
0: Alhamdulillah sehat, bahagia ya, iya, semua sehatnya dapat, bahagianya dapat kemarin,
1: iya,
0: ya.
1: Serunya dapat.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Ini maaf ya buat itu buat Risan Ventura kemarin tuh enggak jadi dikocok-kocoknya nanti minggu depan.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya itu orang Ventura juga banyak sekali yang pada ke situ, Mbak Putri, ada Mama Nenen, ada Mama Soleh.
0: Iya, iya, ada Ibu Mama Sumina, Tita. Mama Billy.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi Mama Dora. Kita ini dulu.
0: Iya. Tadi pagi masih diselimutin tuh gerobaknya Ibu Tuti.
1: Oh. Belum sempat. Belum sempat Mbak Putri, jadi belum dibuka.
0: Kirain tuh kedinginan ya gerobaknya ya.
1: Cuma kalau pagi dingin. Enggak usah lah. Ini lagunya terserah aja. Tadi kan saya udah minta lagu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini. Oke. Ada
1: sekarang mah apa aja?
0: Ada dari Wika Salim, Dermaga Biru.
1: Iya,
0: apa-apa. Oke. Siap.
1: Mau salam-salam
0: buat
1: Mbak Putri.
0: Siapa, Bu Tuti?
1: Buat Nang Rasti, Mlik Enung, Mama Setia, Mama Indah, Bapak Amir, sehat-sehat ya Bapak Amir.
0: Oke.
1: Buat Ibu Sukina, sehat-sehat, semangat Bu Sukina. Kayaknya rindu ketawanya Bu Sukina ya, Mbak Putri.
0: Iya, betul.
1: Iya, biasanya kan pagi-pagi paling pertama dia kan selalu jadi supir. Semangat terus. Iya, terus buat Pak Sali, buat Angria, buat Mr. Bono, buat Kang Sondor, buat Ibu, buat Mama Nenek,
0: siap,
1: buat Mama Ratmina, Mimi Ratmina, buat Mimi Samina, buat Mama Pebi, buat Mimi Epi, buat Mama Nani, buat Kang Paninya juga, buat Teh Isa yang punya sayang. Terus buat Kang Eges, buat Ibu Usanya juga, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, terus buat Umi Santi, Mama Pebi, Cakpur. Cakpur kemana ya Mbak Putri? Nggak dongol-dongol ya?
0: Iya, sibuk ya barangkali ini.
1: Iya. Terus buat Bapak Angga dan Bunda Ritanya, buat Kang Wanta, Kang Ibe. Terus buat itu yang tadi udah masuk ya, itu Mama Mega.
0: Iya, Ibu Tuti ada salam nih dari Kumbang Kelana, salam kenal yang on air katanya.
1: Oh iya, salam kenal kembali. Waalaikumsalam. Terus spesialnya buat Mbak Putri cantik.
0: Oi.
1: Mbak Putri ya. Tadi ada yang kemarin ada yang nanya Mbak Putri.
0: Apa tuh?
1: Saya lupa. Gini, Mama Tuti, Mbak Putri tuh gadis apa janda ya? Kayak gitu.
0: Kamu masih gadis atau sudah janda? Aduh, ada yang nanya seperti itu, ada yang kepo.
1: Saya bilang dia udah punya anak dua, kata saya tuh. Oh iya, dia tuh kayak gadis terus kayak janda.
0: Ya ampun, ya Allah, ya Allah.
1: Kata saya gadis bukan perawan.
0: Ada ya, ya iya iya, oke. Memang
1: aduh, orang tuh aneh-aneh aja ya nanya tuh, ya Allah, kata saya, ya Allah, itu emang itu sih lah, itu kayak masih gadis sih, bener Mbak Putri.
0: Oh iya. Oke. Siap.
1: Ya udah, spesialnya buat Mbak Putri cantik.
0: Oke. Okay.
1: Sehat-sehat.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bu Tuti.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekolah normal, nggak ada kendala, Mbak. Oh, alhamdulillah ya, sekolah normal nih, nggak ada kendala di Kalimantan, sudah mulai ya untuk kegiatan sekolah. Oke. Kebakaran hutan dan lahan perkebunan ya, yang ada di Kalimantan sana. Oke, tapi bagaimana nih mengenai satwa atau yang lainnya, orang hutan yang ada di Kalimantan sana, apakah terdampak juga nih Kang Agus Suryana karena akibat asap pekatnya? Boleh dong info-infonya ya. Oke, setelah ini Putri Ayu juga akan putarkan lagu untuk rekan Prima yang sudah request ya. Tapi ada telepon dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka
0: ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Kelsey, selamat pagi Teh Isas yang punya sayang, apa kabarnya pagi hari ini?
1: Selamat pagi juga Teh Putri, sehat sayang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kabarnya baik-baik.
0: Baik-baik
1: aja
0: sayang, pokoknya kabarnya ya Teh Isas ya. Jadi cadas ngampar juga sehat.
1: Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
1: Mau request lagu tuh
0: iya.
1: Jalur janji.
0: Iya, jalur janji. Ada yang ngingkari janji?
1: Iya,
0: ulah jalir janji, ulah jalir.
1: Kalau mau saya pernah jalir janji katanya.
0: Iya gitu ya.
1: Tapi buktinya jalir janji juga.
0: Oke. Iya. Siap.
1: Iya, salamnya ya Mbak Putri.
0: Iya, boleh. Bos
1: buat
0: siapa
1: Mama
0: nih?
1: Mama duluan ya. Mama Mega sayang.
0: Siap.
1: Terima kasih atas senggolannya. Iya, buat ibuku sayang, ibu Sukina ya ibu, moga-moga cepat selalu bu, selalu cepat sehat. Iya, moga-moga bisa on air lagi sampai ketawa-ketawanya ya.
0: Mudah-mudahan nih ya.
1: Iya, ada sih. Bisa on air. Tapi nggak bisa lama-lama ya.
0: Iya. Oke.
1: Buat Bapakku sayang Pak Salim.
0: Iya.
1: Buat Bapak Anggam, Bunda Rita. Buat Mama Odah sayang. Ya buat semuanya aja deh.
0: Oke, semuanya ya.
1: Rekan-rekan Prima
0: siap
1: ya. Buat Ibu Tuti sayang. Iya, yang punya mie ayam ya. Dari Bu, sini Bu. Untuk Bapak Salim Bu. Pengen ngerasani mie-nya.
0: Mantap, pokoknya Maya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Buat semuanya aja. Semuanya aja. Buat Teteh Putri sayang.
0: Iya, ya. Terima kasih Teh Isa.
1: Iya, lagi
0: itu aja, jalir janji. Ulah janji, siap Teh Isa. Oke.
1: Ucapannya. Merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Teh Isa. Di cadas ngampar ya. Oke. Iya, yang sedang monitor Radio Prima FM pagi hari ini semuanya, selamat pagi. Masih di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang udah follow juga ada Kak Pri 54, selamat pagi. Ada Asaipul juga Kang, pagi. Assalamualaikum Kakak, gabung lagi nih. Buat Bu Tuti salam kenal dari Kang Asaipul ya. Oke. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya rekan Prima semuanya. Ramai juga di media sosial. Kalau dampaknya ini bisa menyebabkan orang hutan mengalami gangguan pernafasan parah akibat asap pekat dan juga karena kehilangan habitat, kehilangan tempat tinggal hingga terpaksa keluar hutan dan masuk ke kebun warga. Gangguan pernapasan ya karena asap tebal ini memicu namanya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga membuat orang hutan pingsan atau lemas karena kekurangan oksigen dan juga karena kehilangan habitat dan juga pangan ya. Kebakaran juga menghanguskan pohon pakan dan ruang hidup bagi orang hutan, memicu kelaparan ya, dan juga kelangkaan sumber daya.

Ini memaksa orangutan bergeser dari habitatnya dan masuk ke area perkebunan atau pemukiman warga untuk cari apa, udara bersih ya, serta makanan. Oke, mudah-mudahan ya cepet normal kembali yang ada di Kalimantan sana. Dan warga juga dihimbau nih untuk tidak melakukan aktivitas ya yang bisa membahayakan akhirnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke Putri Ayu kembali ya, nanti di ngopi sen, nanti ada lagu Dermaga Biru dan juga Jalir Janji.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar

depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Janji. Oke ya, sudah diputarkan nih. Spesial banget dibingkiskan ya untuk Teisa di Cadas Ngamper sana. Oke, selamat pagi rekan Prima. Sudah jam 8.57 menit nih di saat ini pagi hari ini. Semangat ya, harus dong, harus tetap semangat rekan Prima. Wah, di Bojonegoro Jawa Timur sana kemarin di hari Minggu ya, ada apa tuh infonya, ada karnaval Son Horek. Wih, aman ya karnavalnya. Karena kan kalau Son Horek itu tumpukan sonnya itu bisa tinggi banget ya. Wah, khawatir tuh kalau ketinggiannya sampai terkena kabel-kabel yang melintang di sana sini ya. Ya kan juga bahaya ya. Bahaya, nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Harusnya diperkirakan ketinggiannya agar aman. Agar aman, gak terkena kabel-kabel yang berseliweran di atas sana. Oke, Putri Ayu nanti kembali di ngopi saya di sesi jam yang ketiga ya rekan Prima. Putri Ayu temani sampai jam 10. Yang hadir pagi hari ini, selamat pagi, teleponnya nanti di sesi jam yang ketiga. Sebelumnya nih rekan Prima, akhir bulan ini harus sehat ya, harus dong untuk melangkah ke bulan September 2026. Segala kondisi apapun rekan Prima nih harus sehat agar bisa beraktivitas seperti biasa. Nah tentunya jangan sampai bingung-bingung juga. Pagi hari ini ada yang bingung gak nih? Bingung karena serang namanya flu ya, bingung. Terus pilek, aduh tambah bingung. Sakit kepala bingung juga. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilang gak segera dengan minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotik, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Eki, ngomongin tentang Son Horek ya, kita putarkan dulu nih.

yang sedang rindu segala gala gala gala gala galanya ya Bunda Emma ya. Bunda Emma sedang rindu ya. Request lagunya gala-gala, pastinya langsung diputar dong. Ah, di sesi jam yang ketiga ini ya. Ngopi say, kopinya diserbu. Semangatnya lanjut. Assalamualaikum Merdeka. Ada Kak Milaku yang nonton radio di pagi hari ini, mengucapkan salam untuk rekan prima semuanya Wong Reang di manapun berada. Nah, yang sedang di luar kota juga ya, jangan khawatir, tetap bisa monitor Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat melalui streamingnya. Di mana streamingnya? Di Prima FM Indramayu.com. Tuh, jadi gak usah khawatir lagi ya rekan Prima, pastinya bisa selalu nih monitor Radio Prima meskipun sedang bepergian, sedang di luar kota. Nah, bisa banget tuh. Oke, terima kasih. Oke ya Bunda Emma ya, sudah bagikan live TikTok Prima juga. Kak Milaku juga selamat pagi. Ada Mama Titan juga ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Sehat selalu semuanya untuk rekan Prima semuanya yang sedang sibuk-sibuk nih pagi hari ini. Sibuk-sibuknya apa? Kang Sondol juga selamat pagi, Kang Sondol BBR yang sudah nonton radio di pagi hari ini. Boleh sesi jam yang ketiga ini bagi rekan Prima untuk gabung juga, yang dari Tegal boleh telepon juga nih di 0853 2189958 2, itu nomor telepon interaktifnya yang bisa dipergunakan untuk rekan Prima menyapa-nyapa di pagi hari ini ya, di ngopi say bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran Prima FM. Oke ya rekan Prima. Nah, Putri Ayu mengenakan apa nih? Ya, baju hitam. Nah, terus dasinya warna merah ya, mic busanya warna merah juga, masih nih, masih nuansa ada merah-merah ya. Nuansa merah putih bulan kemerdekaan. Di bulan Agustus sebentar lagi kita beralih ke bulan September ceria. September ceria, mudah-mudahan ceria semuanya nanti di bulan September. Dan meskipun kita sebentar lagi ke bulan September, meninggalkan bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya, tetap semangat semuanya. Karena Paskibra di Mahkota Zaitun ini sudah menanamkan nasionalisme juga ya, melalui namanya pemahaman proklamasi. Jadi ingat nih tentang dengan anggota Paskibra ya, pasukan pengibar bendera atau Paskibra ya, dari pelajar Mahkota Zaitun. Anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra sudah memahami apa maknanya dari proklamasi dan nilai-nilai kebangsaan. Dan salah satu anggota Paskibra nih dari pelajar Mahkota Zaitun ya, ada Alvan Wibisono, ini mengatakan bahwa hafal nih dan memahami teks proklamasi ini bukan sekedar persiapan upacara, tetapi menjadi cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan ya, dan juga menghargai perjuangan para pahlawan. Dan generasi muda ini memiliki tanggung jawab ya untuk memahami dasar-dasar negara sebagai bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan juga anggota dari pelajar Mahkota Zaitun sebagai anggota Paskibra juga yang bertugas di 17 Agustus 2026 yang lalu ya, ada juga Diva Putri Madani juga yang mengaku bahwa bangga nih ya mendapat kesempatan bertugas pada upacara kemerdekaan di Mahkota Zaitun. Dan bagi Diva Putri Madani bahwa proklamasi ini bukan hanya sebuah naskah, melainkan bagaimana bukti perjuangan besar para pahlawan bangsa. Dan melalui kegiatan Paskibra ya di Mahkota Zaitun,
para pelajar gak hanya dilatih disiplin dan juga baris berbaris, tapi mengenal apa sejarah kemerdekaan, memahami dasar negara, dan menumbuhkan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Oke, rekan Prima, wong yang apal tidak dengan Pancasila, berapa butir dari Pancasila? Panca itu 5 ya. Ada yang hafal enggak sila ketiga? Sila ketiga apa? Boleh dah komen-komennya ya di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Atau ada yang hafal tentang proklamasi ya? Proklamasi ya. Yeah. Oke. Okay. Yang Mas hafal dengan proklamasi dan sila ketiga dari Pancasila, wah langsung ada yang udah jawab nih, Kang Sondol BBR. Persatuan Indonesia. Waduh, ya sila ketiga. Nah, berarti ya harus tetap bersatu ya Indonesia ini. Rakyat Indonesia jangan sampai terpecah belah ya kan. Oke, okay. Mau gabung boleh nanti ya di 0853 189 9582. Selamat pagi nenekku, nenekku pahlawanku, dari miliknya Salsa Bintan. Asik.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau ijo itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

Mbak Putri. Bisa aja nih Kang Sondol ya. Oke oke, Rekan Prima semuanya, masih di acara pagi hari di Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu ya. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sudah sesi jam yang ketiga Rekan Prima, jam 9.36 menit untuk saat ini. Yang cuacanya cerah secerah hatinya, apa cuacanya mendung? Semendung hatinya, aduh, jangan dong ya. Nah, bagaimana nih perakiran cuaca untuk terutama ya di Kabupaten Indramayu? Wah, untuk hari ini 31 Agustus 2026. Mudah-mudahan nih cuacanya bersahabat ya dengan Rekan Prima semuanya. Untuk kecamatan Hargelis ya, beberapa kecamatan nih ya, ada kecamatan Hargelis Kroya, cuaca, perakiran cuaca menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini 31 Agustus 2026, cerah ya Hargelis Kroya. Aduh, yang ada di Gabus Wetan ya. Yeah. Oke, okay, Gabus Wetan berawan ya. Cikedung lelea cerah, Bango 2 berawan ya. Yang ada di Widasari juga cerah. Kertasemaya berawan nih Rekan Prima. Begitu juga yang ada di Kerangkeng. Di Karangampel cerah, Jentinyuat juga cerah, cerah Sliek. Halo ya Rekan Prima yang ada di Sliek sana ya, cerah. Begitu juga di Balongan cerah ya. Sindang, Cantigi. Oh, Sindang cerah, Cantigi berawan nih. Oke, berarti untuk hari ini di 31 Agustus 2026 ya, untuk jumlah kecamatan di Indramayu ada yang cerah, ada juga yang berawan. Oke Kang Sondol, selamat pagi. Kalau telepon gak bisa di live ya Mbak Putri. Gak bisa live. Oke, sekarang boleh nih, teleponnya sudah dibuka ya. Teleponnya di 0853-2189-9582. Boleh, boleh ya. Sekarang juga udah boleh nih. Oke Kang Amrin juga, selamat pagi. Oke, di Rehoboth Gang Tempe juga selamat pagi Prima. Salam dari pegawai lumpia Rehoboth Gang Tempe. Wah, yang ada di Rehoboth Gang Tempe juga selamat pagi yang sudah hadir di pagi hari ini. Buyare jam piro? Oh, acara ngopi say jam 10. Jam 10 ya selesainya. Oke oke ya, ada yang nanyain selesainya jam berapa? Wih, masih ini setia ya nungguin live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu pagi hari ini. Oke, Rekan Prima semuanya nih, berbagai kegiatan juga oleh pelajar Mahata Zaitun ya Rekan Prima. Kalau sore hari ada kegiatan olahraga ya, kegiatan olahraga ya sesuai dengan favoritnya, ada sepak bola, ada basket ya, ada juga hoki, ada juga apa tuh seni ya, kegiatan seni, juga tari, ada orkestra ya. Terus kalau kegiatan malam apa nih para pelajar Mata Zaitun ya, kalau di kegiatan malam hari pelajar Mata Zaitun ini perkuat untuk penguasaan Al-Quran melalui kegiatan binayah malam. Dan pelajar Mata Zaitun ini rutin banget ya untuk mengikuti kegiatan binayah setiap selesai sholat maghrib hingga menjelang isya. Ini sebagai pembinaan untuk meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Dan kegiatan ini juga ya dipantau ya oleh ada Menteri Peribadatan ya, membimbing para pelajar ini memperbaiki bagaimana bacaan ya sesuai

tajwid sekaligus memperkuat hafalan. Dan binaya juga menjadi wujud pengamalan atas sabta janji Dharma Bakti, ya, yaitu tentang semangat belajar dan pengabdian. Dan mulai pembiasaan belajar ini, ya, rekan Rima, setiap malam para pelajar diharapkan semakin menguasai Al-Qur'an secara mendalam, sekaligus menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga karakter religius. Oke, semangat untuk para pelajar Mata Zaitun yang aktivitasnya dari pagi, siang, dan juga malam, ya. Itu banyak sekali. Oke, Bapak Salim sehat, Pak Salim. Nanti Soleha yang gabung juga di TikTok Prima FM. Selamat pagi. Nanti Putri Ayu tunggu untuk sapa salamnya, teleponnya di 0853 2189 9582. Kita terbang dulu yuk. Terbang ke mana nih rekan Prima? Ada yang sudah naik pesawat terbang atau belum nih?

0: di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Oh, sungai Messi.
1: Iya, ada sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu sungai

Oke, ya Rekam Prima semuanya. Putri itu tadi ingin menanyakan nih ke Rekam Prima, siapa yang suka makan ini nih, singkong ya. Singkong rebus atau singkong goreng nih ya. Karena ada yang suka singkong direbus atau pisang direbus atau singkong sama keju ya. Singkong keju ya. Meleleh Mbak Putri kalau singkong sama kejunya. Waduh. Karena nanti ada lagu salsa Bintan, singkong dan keju ya, bisa Rekam Prima juga pilih di pagi hari ini, atau yang salsa Bintan karena ku sayang nih Rekam Prima, boleh ya untuk pilih lagunya, singkong dan keju atau karena ku sayang, boleh ya. Yang di TikTok Prima juga boleh pilih lagu, silahkan ya. Bunda Mara, selamat pagi Bunda, udah menyapa di pagi hari ini. Bunda Mara, assalamualaikum, hadir Teh Putri, semoga sehat selalu, Prima FM makin jaya di udara merdeka ya. Terima kasih Bunda Mara udah senggol-senggolnya di pagi hari ini. Dari Tasik juga ada Kuncen, selamat pagi Tasik ya. Ada Kuncen ya, sudah menyapa di pagi hari ini. Kuncen, selamat pagi. Dan juga ada siapa lagi? Booster di mana nih? Selamat pagi ya Booster, yang sudah sapa-sapa juga di pagi hari ini. Ada pantun spesial untuk Rekam Prima semuanya. Ada pantun di pagi hari ini. Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa beli keripik. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi ya di siaran pagi yang paling asik. Setelah ini Putri kembali setelah ada singkong dan keju ya.

Aduh, aku hanya anak singkong, rekan Prima. Asik ya lagunya ya, dari miliknya Salsa Bintan. Kata Bunda Marah nih, tangan di atas ya. Tangan di atas, kepala digoyang, Teh Putri. Oke, sudah ya tadi tangan di atas, kepalanya juga digoyang. Kang Paimon Badi Prima ya, selamat pagi, request lagu Gadis Manis Kalimantan. Oke, Gadis Manis Kalimantannya untuk lagu terakhir ya di Ngopi Saya pagi hari ini. Ditunggu. Gantar juga, selamat pagi Wong Gantar ya. Ada Nek Manis yang dari Gantar hadir nih. Nek Manis ya, yang udah kirim sayangi aku dan juga udah follow akun TikTok Prima FM. Bunda Emma juga masih panteng ya. Oke, ada Booster juga, selamat pagi Mbak yang sudah kirim-kirim gift-nya pagi hari ini, sayangi aku dan mawar merahnya juga ya. Kang Sondol BBR, hai, masih melambai-lambai. Asik, masih panteng ya. Ini dari Gantar, Nek Manis namanya nih akunnya. Biasanya cuma dengar suara dari Prima FM. Wah, berarti pagi hari ini bisa melihat ya. Biasanya suaranya aja, sekarang bisa melihat penyiarnya bagaimana. Iya, asik. Oke ya, pokoknya ya, kalau dulu mungkin ya mendengarkan radio hanya suaranya aja, terus kirim-kirim salam juga ada melalui atensi. Tapi kalau sekarang zaman sudah berubah, zaman semakin maju, zaman digitalisasi, jadi gampang banget ya nonton radio saat ini melalui TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dan juga kirim salamnya bisa telepon 0853-2189-9582 atau kirim pesannya juga di nomor yang sama. Dan juga bisa komen juga sambil nonton, asik kan ya. Oke, rekan Prima, selamat pagi. Wah, soalnya Putri Ayu pamit nih, tak terasa cepet banget ya. Waktu begitu cepat berlalu, ternyata sudah jam 9.57. Putri Ayu pamit di acara Ngopi Saya pagi hari ini. Dan sampai jumpa kembali dengan Putri Ayu di acara yang lainnya. Hari apa tuh? Ditunggu aja deh, ditunggu ya harinya ya. Pokoknya pantengin terus ya, pantengin terus Radio Prima 958 FM Horgelis Indramayu Jawa Barat. Dan selamat pagi, akhir bulan ini harus tetap semangat melangkah maju ke bulan September yang penuh keceriaan. Dan hari ini menandai hari terakhir bulan ini dan bulan baru menanti dengan peluang yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi dan beraktivitas.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang. Bukan selebgram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisah anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang tak pernah mau.

0: alat lengkap. Tanpa bantuan juga, Vidya berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Ripal sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Ripal bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Ripal justru beli buku. Tahun berikutnya, Ripal daftar kuliah mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas, dia bukan cuma ngerti teori. Dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Ripal nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Ripal bahkan diajak bikin alat praktek hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Ripal berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

hati berkata, ya wajar aja, dia kan punya privilege, punya keluarga yang mendukung, pendidikan yang baik, atau kesempatan yang lebih besar dari usia dini. Emang benar sih, privilege bisa membuat langkah awal seseorang terasa lebih mudah. Tapi, apakah itu berarti orang yang tidak memiliki privilege tidak bisa sukses? Jawabannya, tentu tidak. Justru banyak orang hebat lahir dari kehidupan yang penuh keterbatasan. Mereka tidak punya jalan yang mulus. Mereka harus berjuang lebih keras, jatuh berkali-kali, lalu bangkit lagi. Tanpa disadari, setiap kesulitan itu sedang melatih mereka menjadi pribadi yang kuat. Mereka belajar bertahan, belajar sabar, belajar mencari solusi, dan tidak mudah menyerah. Orang yang terbiasa menghadapi tantangan biasanya memiliki daya juang yang luar biasa loh rekan Prima. Ketika gagal, mereka tidak langsung berhenti. Mereka mencoba lagi. Ketika pintu tertutup, mereka mencari pintu yang lain. Dan sementara itu, mereka yang memiliki privilege juga bukan jaminan seseorang yang akan terus berada di atas. Sebab memulai itu satu hal. Tetapi, mempertahankan keberhasilan adalah tantangan yang berbeda. Pada akhirnya, yang memunculkan bukanlah dari mana kita memulai, melainkan bagaimana kita terus melangkah. Hidup memang tidak selalu memberikan garis start yang sama untuk setiap orang. Ada yang memulai lebih dulu, ada yang harus berlari lebih jauh. Tapi, semua orang punya kesempatan untuk sampai di garis akhir dengan cara masing-masing. Jadi, kalau hari ini rekan Prima merasa hidupnya lebih sulit dibandingkan orang lain, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Bisa jadi, semua proses yang sedang dijalani justru sedang membentuk mental yang lebih kuat daripada yang dibayangkan. Karena, kesuksesan bukan hanya tentang kesempatan, tetapi juga tentang keberanian untuk terus mencoba, ketekunan untuk terus belajar, dan semangat untuk bangkit setiap kali terjatuh. Never stop believing in yourself ya.

0: Pasuruan kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Ujian rumah tangga, ya rekan Rima, sebagai lagu pembuka ini. Dan kita buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, ya. Gimana kabarnya untuk rekan Prima hari ini, ya? Semoga rekan Prima semuanya diberikan kesehatan yang paripurna, ya. Dan untuk yang baru bergabung, ya, selamat siang juga. Dan Ari akan menyapa dulu sebelumnya juga untuk amat yang berhormat, Syekh Azaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Pranoto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatannya yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu buah lagu, ya, pembuka dari Sri Arjeti dan Suka Wijaya yang ujian rumah tangga, ya. Nah, semoga bisa terhibur nih untuk rekan Prima yang hari ini sedang sibuk bekerja, ya. Selamat siang untuk yang sudah hadir di TikTok Prima, ada RA, ya, juga ada Wong Tangkil, ya, Mama Agus juga selamat siang ini. Terima kasih yang sudah mulai bergabung. Ada siapa lagi nih? Ada yang request lagunya, ya, nanti kita ini, ya, kita tulis dulu Nabung Rindu katanya, ya. Lanjut untuk siapakah berikutnya, kita sapa dulu, ya, untuk pendengar rekan Prima yang hari ini juga sedang mendengarkan. Selamat siang dan selamat mengikuti sampai akhir nanti jam 4 sore, ya, rekan Prima. Lama ini. Ya. Oke, okay, ya, kita sapa dulu, ya. Silakan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853218995822. Dan untuk rekan Prima juga ini, semoga diberikan kesehatan yang paripurna, juga yang ada di TikTok Prima, semoga diberikan kesehatan juga yang paripurna. Dan atas bimbingannya dari yang amat berhormat Syekh Azaitun, agar langkah kami supaya mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat dulu, kata Ibu Sukinah, ya. Sehat dulu, sehat, ya, sehat nomor satu katanya. Tanpa kesehatan kita juga tidak bisa apa-apa, ya rekan Prima. Dan untuk menjemput sebuah rezeki memang harus sehat, ya. Harus sehat, harus semangat, harus optimis, ya. Ya, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Salam hormat dari Malaysia nih. Maaf lewat hadir, ya. Terima kasih untuk Muhammad Isa, ya. Selamat bergabung, ya, di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Yang hadir setiap hari ada pukul 11, ya rekan Prima, hari Senin sampai dengan Jumat. Juga yang hari ini sedang sibuk-sibuknya pokoknya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Fans Tura.
1: Mingkeneki, Ming Prima FM. Ayu, nomor satu, Jawa Barat.
0: Jawa Barat, iya. Iya, ini suaranya kekencangan ini, Mama Miratmina, ya. Iya, sudah, ya.
1: Ya, udah, ya.
0: Ya, aman, aman, aman.
1: Aman.
0: Aduh, ya, gimana nih hari Senin ini?
1: Gimana,
0: alhamdulillah baik. Ada kesibukan sehat. Apa ini? Oh ya, sehat selalu. Ya, ada siapa? Ya.
1: Gimana, Kang Arya?
0: Iya, gimana di sana? Apakah airnya masih lancar? Di
1: lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Mandi
0: rancan, ya.
1: Lancar.
0: Oke. Tapi suasana masih ini, ya, panas gitu, ya.

0: Adem, ini rasanya maling jero sih.
1: Iya itu kebun mangganya itu bagus itu, jangan ditebang Emirat Mina buat adem-adem.
0: Iya. Cuma ditebang tuh yang dekat jalan tuh, katanya ada arak-arakan gitu.
1: Oh.
0: Kan dari ditebang.
1: Oh iya iya.
0: Jalannya tuh Kang Arja.
1: Oke, yang arah sana ya.
0: Minirat mah adem baik, ning sorpelem.
1: Oh iya ya, berarti pas belakangnya itu kan ini ya, apa yang kesmasnya ya.
0: Iya, kan di belakangnya ada pohon jambu. Ada pohon singkong.
1: Oh iya.
0: Ada permen.
1: Iya.
0: Makanya deh rumahnya Menyerat Mina mah adem terus.
1: Iya ya, waduh ya. Ya silakan.
0: Coba kesini sekali-kali Kang Arya biar tahu.
1: Oh berarti di belokan itu ya, pas cuma yang Pak Arim itu ya?
0: Iya, yang ada pom lininya rumah Menyerat Mina mah.
1: Iya, Bang Saif.
0: Depan tower.
1: Oh depan tower iya. Ya nanti siap nanti. Oke, untuk Mingrat Mina silakan request lagunya apa?
0: Mau lagu itu Bos Menir.
1: Bos Menir. Oke, siap.
0: Mingrat Mina anaknya Bos Menir.
1: Oh, Bos Menir, Bos Beras sana ya.
0: Bos Menir, Bos Beras, Bos Kebasan. Lagi pada kumpul. Lagi pada ngopi-ngopi. Kopinya diseruput, semangatnya kan lanjut.
1: Iya benar ya, Bos Menir ya, Mas.
0: Dama salam-salam ya Kang Arya.
1: Ya nggih, monggo, silakan.
0: Buat Ibu Sukina. Alhamdulillah udah pada sembuh, ya Ibu. Buat Pak Amirnya. Kita pada sembuh, biar ngumpul-ngumpul lagi.
1: Berarti minggu depan
0: buat
1: ya.
0: Buat Mama Indahnya, buat Mimi Epi,
1: yeah.
0: Buat Mama Rati.
1: Oke, okay, ya.
0: Buat Mama Mega. Buat Tondol. Kang Rakim, Mister yeah. Bono, Pak Salim, Pak Gande,
1: Onceng Wirawin,
0: buat Teh Isa yang punya sayang, buat Mama Tuti, buat Mama Odang, Nona Ara. Mama Ratmina. Udah segitu aja ya.
1: Oke,
0: okay,
1: siap nih Ratmina.
0: Jangan lupa tuh lagunya tuh Bos Menir tuh.
1: Bos Menir pokoknya iya. Siap. Bos Menir
0: ya. Ya.
1: Iya nih.
0: Buat mangga. Semuanya aja yang jadi bos-bos Menir.
1: Ya.
0: Sosialnya. Kopi pahit jangan diminum. Ini Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Oke. Okay. Ya, terima kasih untuk Mimi Ratmina ya sebagai penelpon pertama di awal jam ini ya, jam pertama ya. Dan silakan yang ingin menyusul siapakah berikutnya? Halo. Assalamualaikum. Ya. Halo. Ya belum masuk ya ya. Ya rekap rumah, hari ini memang ini ya, hari Senin itu ada identik dengan segala macam kesibukan ya kan. Segala sesuatunya memang dimulai di hari Senin ya. Dari mulai pekerjaan yang tadi awalnya numpuk. Dan semoga bisa terselesaikan, apalagi ini hari akhir bulan ya, bukan hari Senin tapi akhir bulan dekat prima, karena besok sudah masuk tanggal 1 lagi bulan September ya. Dan di 31 Agustus ya. 31 Agustus masuk ke September dan sebulan lagi juga Oktober sudah ya. Untuk rekan Dema ini terutama ini yang punya program ya, programnya apa saja. Nah, mungkin bisa dilaksanakan mulai sekarang, nyicil ya, biasanya nyicil ya. Kalau yang sedang kuliah jangan lupa, biasanya kalau awal pertengahan begini sudah ini ya, sudah mulai menyusun proposal proposal ya. Ya sudah mulai siap-siap ya, karena kuliah itu ini ya memang jadi kuliah yang bagus. Ada kuliah saya pernah diceritakan ataupun di yang ngobrol-ngobrol santai dengan dosen mengatakan bahwa kuliah bagus itu mana? Ya kuliah yang bagus itu ya harus sampai selesai gitu. Harus sampai selesai gitu loh ya. Harus selesai itu kuliah yang bagus. Jadi jangan awalnya semangat nanti, tapi pas udah semester 7 ya kan, udah akhir berarti ya, akhir semester akhir, waduh balai ini kalah ya semangat. Nah itu jangan ya. Jadi saat kita sudah membuka laptop, sudah siap menulis ya kan, menulis skripsi, penelitian. Nah kan biasanya kita juga sebelumnya membuat proposal ya, proposal dulu ya kan. Halo siapa ini? Ya. Nah saat kita menulis sebuah proposal, biasanya kan mencari dulu kan, ini mau kemana ya kan, mau penelitiannya langsung apa dengan kuantitatif, metodenya kuantitatif ataupun kualitatif ya. Kalau kualitatif itu berarti kan langsung kita terjun ya, menemui ya kan, menemui sumber ya kan, ataupun interview langsung ya kan. Dan syarat-syarat sebuah penulisan itu kan ada beberapa poin ya. Nah boleh silakan yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Oh dari Citandui ya, maling ping ya. Ya halo assalamualaikum. Ya belum masuk lagi nih ya, sambil ngobrol-ngobrol ya sedikit ya dengan Dima. Cuaca hari ini masih aman ya, bukan aman ya kayaknya ini. Kita cek dulu ya. Panas ini rekan Prima. Sudah di angka berapa ini? 32 ini, 32-an lah ya. Bisa sampai 34 nih hari ini nih, cerah ya. Dan untuk volume rata-ratanya antara malah bisa di angka 35, panas hari ini rekan Prima. Dan wilayahnya masih ada ke Harkolot, juga Haurgelis ya, Karang Suwajati. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zura.
2: Ngelaju Prima Ki.
1: Ya.
2: Ya. Kalau di Jawa Barat.
1: Iya. Omlet pokoknya ya, omlet ya.
2: Iya.
1: Iya
2: pokoknya komplit lah.
1: Iya. Mantul pokoknya ini.
2: Mantul mantap betul. Iya.
1: Iya, aduh.
2: Oke. Bagaimana panas? Di sini udah panas nih.
1: Iya, ini panasnya pol ini sudah sampai. Menurut ini BMKG hari ini bisa sampai 35
2: derajat Celcius.
1: Iya, panas itu.
2: 35 derajat Celcius, panasnya.
1: Ini kan pergerakan nih BMKG ya.
2: Namanya pergerakan cuaca ya. Apalagi nanti jam 12 nih udah kayak apa nanti nih. Panasnya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Bang Omes nih, Kang Omes.
2: Ya, ngapain dia sibuk dia?
1: Di TikTok nih, di TikTok Prima.
2: Oh. Apa katanya, Bang?
1: Baru melihat aja nih Bang Omes nih, belum. Iya. Lagu emong di Wayu. Pun. Bon. Ini lagu ini request nih.
2: Iya.
1: Lagu emong di Wayu jarene.
2: Oh.
1: Requestnya gitu.

0: Wono di Jaruk Baumes, dah Baumes katanya begitu.
1: Oh, Mong Diwayu
0: gitu. Iya, jadi mintanya Mong Diwayu permen ayo.
1: Mong Diwayu. Enak kali sih.
0: Ya, makanya gini di Mong Diwayu.
1: Boleh coba ya.
0: Oke, boleh.
1: Oke,
0: dicoba.
1: Boleh coba ya. Boleh coba ya.
0: Iya.
1: Minta dari Abang.
0: Dari Abang Baumes nih.
1: Iya, boleh dicoba ya.
0: Heeh. Oke.
1: Oke.
0: Iya. Mong Diwayu. Kita
1: mau main sama minta lagu nih.
0: Iya.
1: Kita mau main sama minta lagu nih. Iya. Wakilnya nih lagunya nih. Enak ya, enak lagu gini.
0: Iya, enak lagu nih. Nambah pokoknya nambah nanti. Oh
1: iya. Masih nambah 2 piring lagi.
0: 2 piring jadinya nih. Mong Diwayu jadinya.
1: Iya, Mong Diwayu. Oke, kita coba ya.
0: Kita coba nanti.
1: Iya. Salamnya buat Abah Omes yang minta lagu nih. Iya.
0: Ya.
1: Buat Abah Omes, Abah Soleh, Abah Saprai, Abah Saprai sama Abah Omes sama enggak? Abah Omes sama Abah Saprai.
0: Sama apa ya? Kan? Sama. Wah, belum tahu Abah nih. Abah
1: Saprai. Iya.
0: Abah Omes, Abah Saprai sama enggak ini? Tanya ini. Baumes, Baumesnya itu belum jawab itu.
1: lagi ini dia dengerin ketawa itu dalam itu.
0: Iya ketawa katanya.
1: Ketawa sambil dengerin dia.
0: Yuk.
1: Salam lagi buat Mimi Happy.
0: Ya Mimi Happy.
1: Mimi Happy buat Bunda Mary, buat Bu Tuti, buat Bu Susina yang selalu semangat, selalu sehat.
0: Susina, ya.
1: Susina, ya. Wah, Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina.
1: Miratina udah masuk tadi ya. Miratina, Miratina kasih prihatin. Mama Aljin, Mama Billy, Mama Indah pada waktunya.
0: Mama Indah.
1: Iya, Mama Indah Bapak Amir.
0: Iya.
1: Mama Billy, Mama Rini, Mama Odang, Odang Odong. Iya, Mama Ernest, Mama Rati. Mama Salim.
0: Kembarannya, oh kembarannya katanya itu, kata Mama Abah Omes itu. Kembarannya kata Abah Omes itu.
1: Kembarannya bilangnya.
0: Iya, Mas Apri sama Maya kan kembarannya katanya.
1: Oh, kembar. Oh, jadi ada kembarannya ya.
0: Iya, Abah Omes sama Mas Apri itu kembarannya.
1: Oh, kira kembarannya sama Senang Rahim. Ya ini.
0: Hendro, ya kembarannya Hendro.
1: Iya. Oh, nah itu Hendro. Hendro. Kembarannya ya. Oh, jadi Abah Saprai sama Abah Omes kembar itu ya. Kembar dua itu ya.
0: Kembar dua ya.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Masuk lagi buat Wanta yang wanya rata. Bang Wanta, Teteh Soleha. Teteh Soleha, Wagandin ya. Wagandin, Mama Mega, Mama Ihip, Mama Ni,
0: yeah.
1: Macawala, Abah Dikutil, Capur,
0: yeah.
1: Kata Isa, Kata Upet, Kata Unyu-unyu, Unyu-unyu, Sondol, Kang Dasmo, Bapak Angga, Mama Nenen, Nenek Manggungan, Abah Dikutil, iya, siapa lagi ya? Udah buat semuanya saja.
0: Oke, buat okay. Semuanya saja. Buat
1: semuanya saja, ya. Mas ini apa sih lagunya nih? Coba.
0: Oh, iya, dicoba, di tes nih.
1: Iya, enaknya. Di tes nih. Iya.
0: Oke, kita lihat.
1: Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bonus bagi penelpon kedua. Silakan yang berlanjut kita buka lagi satu penelpon lagi ya. Di 0853218995582. Ya nanti ada lagu Mong Diwayu Karupus Menir. Nah ya rekan Dema. Untuk yang ingin bergabung ataupun request lagu boleh melalui TikTok Prima ataupun juga telepon Prima di 0853-2189-9582. Ari akan membacakan ya kegiatan waktu ulang tahun Azzaitun ke-27. Brigjen Asep nilai Azzaitun bangun SDM berkualitas. Momentum milad ke-27 Mahat Azzaitun yang digelar pada hari Kamis 27 Agustus 2026 menjadi ruang refleksi mengenai pentingnya investasi pendidikan dalam manusia Indonesia menuju satu abad kemerdekaan. Peringatan tersebut turut menghadirkan tokoh dari berbagai latar belakang. Salah satunya

Brigjen TNI Purnawirawan Asep Sarifuddin SHUT, mantan Kasdam 3 Siliwangi yang dalam wawancara khusus bersama Lok News menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan dan perkembangan Mahat Az-Zaitun. Meski baru pertama kali menginjakan kaki secara langsung di lingkungan Mahat Az-Zaitun pada momentum Milad ke-27, Asep mengaku telah mengetahui keberadaan lembaga pendidikan tersebut sejak awal berdirinya. Dan beliau mengatakan bahwa Az-Zaitun sudah kenal ya sejak tahun 1999 waktu Presiden B.J. Habibie meresmikannya, dan saat itu beliau masih bertugas sebagai Dan Ramil di Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak saat itu Az-Zaitun sudah ada benak di hati saya, ya, tegas Asep kepada Lok News Media. Dan dia menuturkan sejak pertama kali mendengar Az-Zaitun, dirinya sudah melihat adanya visi besar yang dibangun melalui pendidikan. Baik rekan prima, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses melalui loknews.co.id. Kita akan dengarkan ya, di menit ke-28 ini ada dua buah lagu, ada persiapan, jadi jangan kemana-mana. Masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara, ning kini kiki.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller

0: maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ya rekan rumah, kita lanjut kembali di acara nih Fans Nura, Fans Ketemu di Udara Nenggeneki. Ya, sudah dua buah lagu tadi ya, yang requestnya ini yang ada di TikTok Prima ini siapa ya? Aduh, saya juga lihat Budi Ais ini siapa ya? Aduh, ya selamat siang, sehat selalu. Terima kasih matur suwun untuk Ibu siapa sih Siti Alisa ya, Budi Ais yang sudah hadir di TikTok Prima. Selamat bertemu kembali ini ya dengan saya ya, semoga bisa terhibur dan selalu diberikan keberkahan serta diberikan kesehatan yang paripurna untuk Budi Ais yang di mana ini tinggalnya. Budi Ais nih hari ini. Oh, ya untuk rekan rumah, hari ini Senin ya, akhir bulan lagi ya rekan rumah. Untuk yang sedang bekerja ataupun sedang mempersiapkan segala sesuatunya, selamat siang. Pas ini jamnya juga untuk istirahat, istirahat maksudnya untuk maksi ya. Kalau istirahat nanti di rumah ya. Kalau di kantor ya paling ya istirahatnya coba maksi aja paling ya, maksi terus apa makan siang maksudnya ya. Terus sholat zuhur ya. Terus apa lagi? Nah, yang suka ngopi ya ngopi ya. Apalagi yang mungkin pengin jajan makanan yang ringan ya kan, yang seperti pecel, seperti rujak ya, Bu Siti Ais ya. Bu Siti Ais. Yang suka apa namanya? Beli ya makanan-makanan yang inilah, yang ringan-ringan, mie ayam. Nah, tadi itu disebut itu mie ayam di depan ya. Mie ayam di depan. Iya benar. Oh, mie ayamnya sekarang tutup. Bukanya nanti sore ya. Bukanya nanti sore paling, nanti ada pia Bunda Ema ya yang sudah hadir nih. Kalau Bunda Ema nih di Banjarnegara nih apa? Dawet. Nah, itu dawet. Dawet Ayu Banjarnegara itu enak tuh, apalagi siang-siang begini ya Bunda Ema ya. Waduh, seger kali ya kalau minum dawet siang-siang seperti begini ya, enggak terasa ya kan segernya hilang ya. Ya, assalamualaikum Maria. Bunda Ema baru nongol. Iya, Bunda Ema pasti kita sapa dulu dong, Bunda Ema yang di Banjarnegara ya, yang selalu hadir di acara Fans Dura ini, Fans Ketemu Udara. Oke, siapakah berikutnya yang ingin bergabung lagi? Dawet Ayu bang, mantap. Wah iya, siang-siang begini ya minum Dawet Ayu Banjarnegara. Dawet itu bikinnya pakai beras ya, tepung beras ya. Tepung beras apa? Oh, kalau yang satunya kan pakainya ini ya, apa namanya, cincau, beda lagi ya. Nah, yang sedang melaksanakan sholat zuhur ya, selamat menjalankan sholat zuhur saja ya. Ya, alhamdulillah baik kabarnya ya. Semoga sehat selalu dalam lindungannya Adrian Merdeka ya. Dilanjut silakan. Yang ingin bergabung boleh mangga. Ya, dia akan mengutip dari lognews.co.id. Masih ini ya, berkaitan dengan momentum ulang tahun Mata Zaitun ya. Assalamualaikum Mas, ini saya Mbak Ati dari Medan. Salam kenal ya Mas, buat fans Radio Prima, fans radio dari Medan. Oke, terima kasih untuk Atika Partika Dewi yang dari Medan. Mah, di Radio Prima ini terdengar nih sampai Medan juga ya, rekan Prima, tak terasa juga ini. Buat terasa ya, kita menggunakan streaming ya, streaming sehingga bisa diakses dimanapun berada. Ya kon. Juga ini ada yang Nelongso, lagunya Nelongso ya Bunda Ema ya, Nelongso ya, siap ya, nanti dengarkan ya Cangi. Kita langsung aja dengarkan ada Nelongso ya, mungkin yang hari ini sedang Nelongso. Jangan ya, jangan Nelongso. Kasihan nanti kalau Nelongso. Oh, Evita mah lagunya kok Nelangsa kali ya. Oh, itu lagunya Perkasa FM, dari radio dari di Medan, Radio Perkasa FM. Oh ya, dari Perkasa FM ya, selamat menemukan gelombang kami ya. Jadi radio di Medan, Radio Perkasa FM. Ya, salam satu frekuensi ya. Salam satu frekuensi untuk Atika Pertiwi Dewi ya. Terima kasih salamnya. Salam kembali dari kami yang ada di Indramayu Barat ini, Jawa Barat khususnya. Ya, kita buka lagi, silakan di 0853-2189-9582. Ini ada Wardiem dari Wakancil ya, untuk rekan prima. Kita sapa dulu, ada siapa ini tadi? Oh, Nolongso itu masuknya nanti di jam ini ya, jam 4 ya, jam 4 sampai jam 5 itu. Nanti ada lagu Nolongso ya, kalau sekarang ini belum. Nelangsa ya, paling ya nanti ada lagunya di Kancil nih, Wardiem ya, untuk mereka dulu. Ya, terima kasih sekali lagi Arya ucapkan untuk Atika Partika Dewi dari radio di Medan, Radio Perkasa FM. Halo, assalamualaikum. Halo, Mensura.
1: Mingkene iki ning Prima FM.
0: Oke, ya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Walafiat.
1: Gimana
0: sebaliknya? Ya. Oke, alhamdulillah baik, sehat. iya ini.
1: Aduh, Bang Arya. Kemuyunnya enakan temen.
0: Iya. Aduh, ya gemuyu. Ya, lagu nih boleh.
1: Motor bodol.
0: Motor bodol. Waduh, motornya siapa gini bodol?
1: Iya, motornya kula lah.
0: Yo.
1: Dari kenapa tembaknya motor bodol lega.
0: Motor bodol. Oke, ya nanti ada yang request lagu Nelangsa jarene ya. Juga siap nanti untuk Bunda Emah yang ada di Banjarnegara, lagune Nelangsa katanya ini nanti kita putarkan ya setelah ini. Ya.
1: Lagune dikirimkan buat ibuku sayang, Ibu Sukinah. Sing lagi istirahat ya, Bu.
0: Ya, Ibu Sukinah istirahat dulu.
1: Moga-moga pulih lagi kesehatannya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, buat Bapak Salimnya juga.
0: Iya.
1: Buat menyirat minah sayang. Buat Bunda Emma.
0: Oke.
1: Buat Waganden Wak. Buat Mang Wanta. Mama Indah sayang. Buat Minsa Minahnya juga sayang. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya aja.
1: Iya. Spesialnya buat Kang Arya sayang.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ucapannya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Taisa yang sudah bergabung di menit ke-57. Kita langsung aja ya dengarkan lagunya, ada Motor Bodol, nanti dilanjut oleh Nelangsa karena kita waktunya untuk break ya, sholat duhur dulu yang sedang melaksanakan sholat duhur. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Fans, ketemu di udara Neng Kene Kie.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat siang. Siapa nih buat Wong Reang semua yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya. Bayim hari ini lagi ada di tempat yang dimana ini ada ikan nila, ada ikan patin, ada gitu ya. Nah, di mana sih Bayim? Tepatnya ada di Bioflok Mahat Al Zaitun ya. Dan di sini sudah bersama Bayim ada Kang Wanta dan juga Pak Samsul yang kebetulan warga Malaysia yang sedang belajar khusus gitu ya di Bioflok untuk bisa belajar dan bisa dibawa ke negara Malaysia gitu ya. Langsung aja Wong Reang semua, hari ini kebetulan ada penebaran benih ya, betul, dengan Pak siapa?
2: Wanta. Ya, dengan Wanta.
1: Ya, dengan Pak Wanta. Pak Wanta sebagai apa di sini?
2: Saya penanggung jawab perikanan Mahat Al Zaitun.
1: Baik, Pak Wanta, hari ini Bioflok Al Zaitun sedang melakukan apa?
2: Hari ini melakukan proses daripada

0: budidaya di kolam bioflok. Jadi mulai dari pemasangan kolam, kemudian pemberian air, kemudian treatment air, fermentasi air, fermentasi pakan, sampai pemilihan bibit yang bagus, sampai pada penebaran ikan.
1: Jadi berarti hari ini tepat banget lagi ada penebaran bibit ikan ya?
0: Ya, ikan nila merah.
1: Ikan nila merah, kenapa ikan nila merah?
0: Ya, kita pilih ini karena ikan ini kualitas, karena yang nila merah yang jenis GIF ini yang satunya bisa sampai 2 kilo. Ya, sampai 2 kilo satu ekornya. Nah, ini jika ikan nila itu besar, otomatis dagingnya juga makin banyak. Dan rasanya juga enak, lebih kenyal, itu sistem bioflok dan tidak amis. Nah, itu. Terus pertumbuhannya juga cepat. Kenapa kita pilih ikan nilo? Karena kualitasnya dan perkembangannya juga lebih cepat.
1: Oke. Tadi mungkin kata Kang Wanta tidak amis ya. Berarti apa alasan utama kenapa Mahat Al Zaitun lebih memilih menggunakan sistem bioflok daripada sistem seperti air tawar gitu?
0: Ya, itu kelebihannya. Karena dengan bioflok kan dia menggunakan air fermentasi yang udah ada diberi bakteri ya. Ada molase.
1: Bakterinya baik apa jahat?
0: Bakterinya ada bakteri Rhodobacter, ada Lactobacillus, ada Bacillus ya. Yaitu yang mengurai daripada makanan, sisa-sisa makanan, ada lumut atau ganggang, kemudian ada amoniak itu diolah oleh bakteri itu sehingga menjadi sumber protein yang merupakan pakan tambahan. Sehingga kalau kenapa kok nggak bau amis, nggak bau lumpur, karena tidak ada lumpur. Beda dengan di kolam yang tradisional atau yang kolam bebas, itu kadang bau lumpur karena apa? Bisa jadi karena kolamnya terlalu pendek, airnya sedikit. Kemudian kurang pakan. Nah, itu kalau kurang pakan itu maka apa yang ia temukan adanya lumpur dimakan, maka kadang bau lumpur, kemudian bau amisnya. Nah, di sini kenapa enggak bau amis? Karena air dan pakannya sudah difermentasi. Sehingga amisnya juga enggak bau amis, ikannya lebih padat, kenyal, rasanya lebih gurih. Nah, itu keunggulannya.
1: Oke. Ini buat orang yang semua yang mungkin gimana sih gambaran dari bioflok Al Zaitun. Jadi bioflok Al Zaitun itu di sini bentuknya bulat-bulat. Lalu seperti teduh, jadi kita enggak kepanasan, dan ada berapa apa nyebutnya kolam atau apa nih?
0: Kolam ya. Ada berapa? Ya, ini ada 44 kolam dengan ukuran diameter 5, tinggi kolam tuh 105 cm. Nah, dari 44 ini, yang 6 ini sebagai kolam treatment, dan 38 kolam ada kolam budidaya. Jadi itu.
1: Oke. Jadi memang Mahat Al Zaitun itu dalam menyiapkan asupan pemakanan untuk pelajarnya, menyiapkan sendiri juga, karena ini nanti dibakar untuk civitas juga ya.
0: Iya, untuk satri dan civitas Mahat Al Zaitun. Nah, ya. Untuk saat ini ikan yang ada, ini sudah ada ikan patin yang sudah bisa dikonsumsi, ada yang 4 kilo up, ada yang 3 kilo, yang 2 kilo, yang 1 kilo, sudah siap untuk konsumsi, diisi semua, dan juga sebagian kita kembangkan yang masih kecil terus, jadi ada kecil, sedang, besar, untuk panen itu bisa continue terus, sesuai dengan kebutuhan.
1: Kalau panen biasanya bisa dapat berapa ton?
0: Kita, pernah. Untuk... Ya, kita sesuai kebutuhan. Kalau kita untuk kolam bioflok ini, ikan patin ini yang isi 3 kilo, itu ada 500. Kalau sekali panen, itu sudah 1,5.
1: 500 ikan?
0: 500 ekor. Berarti satu kolam itu sudah 1,5 ton.
1: 1,5 ton, oke.
0: Ya, nah nanti, sedangkan kebutuhan di Mahat, sekali menu, itu 700 sampai 800 kintal. Berarti bisa dua kali menu.
1: Wow, lebih nah, berarti ya.
0: Ya, tinggal nanti kebutuhan atau permintaan untuk menu kita pada dasarnya siap gitu.
1: Oke, ini untuk wongre yang semua. Jadi bioflok di Al Zaitun ini bukan untuk industri ya atau untuk dijual keluar, tapi memang untuk civitas dan pelajar Al Zaitun, betul ya?
0: Iya, betul ya, untuk konsumsi

0: sendiri ya, kebutuhan daripada Mahat Azaitun itu sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wanta. Kita ke Pak Samsul. Ada warga Malaysia yang jauh-jauh dari Selangor, betul ya? Jauh dari Selangor untuk ke Mahat Azaitun untuk belajar langsung bersama Pak Wanta bagaimana cara bioflok dan lain-lainnya ya. Boleh dengan Bapak siapa?
2: Oke. Assalamualaikum, Merdeka. Sekali lagi nama saya Samsul daripada Selangor, Malaysia. So, saya berterima kasih kerana bagi peluang oleh Mahat Azaitun untuk belajar di sini di Bioflok. So, selama 8 hari banyak perkara yang saya dapat, terutamanya tentang fermentasi, di mana hari ini ada hasilnya untuk melepaskan bibit. So, kita lihat tadi sudah dirakam bibitnya bergerak aktif, jadi enggak ada yang melompat. Jadi diberitahu kalau bibitnya cergas tidak melompat, berarti air yang difermentasi berjaya. Dan itu dilihat ikan patin ya, ikan patin kalau di tempat saya di Malaysia begitu berharga lah, kerana ada permintaannya.
1: Oh, jadi di Malaysia ikan patin itu berharga?
2: Iya, berharga.
1: Kenapa berharganya?
2: Berharga kerana ada penggemarnya.
1: Oh, banyak penggemar.
2: Kalau di Malaysia dibuat itu ya, patin masak tempoyak. Kalau tempoyak itu daripada dagingnya durian.
1: Oke.
2: Daging durian
1: lembut gitu ya.
2: Lembut gitu. Jadi itu yang paling famous lah di Malaysia. So, jadi kemarin tanggal 19 Mei saya kemari keliling di Mahat Azaitun, langsung dibawa ke Bioflok. Jadi saya tertarik dengan saya kaget tengok ikan di sini kan besar-besar, gede-gede. Jadi saya mau belajar. Jadi saya minta izin daripada leader mau ke sini, mau ke Mahat Azaitun untuk belajar. Alhamdulillah diizin oleh Yang Muhammad Syekh Mahat Azaitun. Jadi saya di sini selama sudah 8 hari, tinggal lagi hari
1: berapa hari lagi?
2: Ya, ada sampai tanggal 5.
1: Tanggal 5.
2: Ya, berarti dalam 1 pekan lagi.
1: Berarti dalam 1 pekan ke depan nanti, menurut Pak Samsul, apakah Pak Samsul sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa dibawa kembali ke Malaysia untuk bisa mengembangkan patin yang di sana agar supaya besar-besar gitu ya, kata Pak Samsul, seperti di Bioflok Al Zaitun?
2: Ya. So, ya, sepertinya bisa, karena apa yang diajar itu jelas. So, daripada mula, bagaimana untuk membuat kolam, apa materialnya, cara fermentasinya, bagaimana untuk membuat panggannya, jadi jelas dan bisa diproduce di Malaysia, insyaAllah.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Samsul ya. Jadi memang Mahat Azaitun bisa menularkan atau bisa memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk tetangga negara kita gitu ya, yaitu Malaysia, yang ternyata di Malaysia ikan patin itu favorit ya. Karena tadi dibuat jadi apa, olahan apa?
2: Masak patin masak tempoyak.
1: Patin masak tempoyak, jadi teksturnya itu kayak daging durian gitu ya, lembut-lembutnya. Oke. Baik, terima kasih untuk Wong Reang semuanya sudah mendengarkan live report ini. Jangan lupa pastinya kembali ke studio. Baik, yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum, Merdeka.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, lang.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: seribu, ular seribu mulai.
1: Ular seribu, ngomongin masalah ular seribu. Mm-mm. Puyeng dia.
0: Puyeng juga kan.
1: Pakai sepatunya.
0: Sepatunya itu mahal banget ya.
1: Harus kudu seribu sepatunya.
0: Kudu seribu ya.
1: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
0: Ular seribu paling lambat ya.
1: Lah iya.
0: Iya benar.
1: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
0: Pas.
1: Pas ya.
0: Mm, pas.
1: Meja atau kursi?
0: Meja dua sikil ya.
1: Lah iya. Kaki meja.
0: Iya.
1: Kaki betul. Kursi nggak bisa jalan.

0: Fans Tour, fans ketemu di udara. Ya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Arya. Ayo di program acara Fans Tour, fans ketemu di udara. Yuk. Baik rekan Prima, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentura ning kene iki ning Prima FM.
0: Oke.
1: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Bu Sukina. Nggih matur suwun doane.
1: Ibu Sukina ge bisa sehat cuman dari anak Cema ada gerak dagang dingin. Mulihna tenaga dingin.
0: Nggih.
1: Ya ki duki sapengene los bapen gajah. Alhamdulillah Bang Arya kita kuning anakku pandan plaster. Anak sing 1 juta, anak sing 500. Jadi kok kan istirahat dingin sampai rumah dia ya kono ngomong ngejar anak kok.
0: Nggih.
1: Jadi kita nurut bae buat oleh salah sing anak paman anak apa-apa maninya.
0: Nggih.
1: Jadi jadi lah ngurus ya awak dingin masak. Biasanya kah ya bisa masak ketemunya lah hari mangan. Jarang nih iwak, jarang nih apa, kena ngurusi badan dingin.
0: Iya.
1: Lagi ngestop Bang Arya. Itu sih di kongkon anak, kongkon anak itu bukan deh kita mah laka sing openi. Jadi kudu openi dewek kita eko. Jadi anak itu bisa baik ya. Itu pikirnya bisa baik. Padahal gila Bang Arya, kita lagi bengen kalau anak-anak masa Allah gede nih anak tuh. Orang yang mengudan, orang yang sakit gede nih anak. Barang kini ada balas budi anak tuh Bang Arya.
0: Nggih bener Bu Sukina.
1: Orang sia-sia lah kita yang gede nih anak tuh.
0: Berarti cucunya.
1: Alhamdulillah Bang, kita sakit yang hilang di kirimin anak tuh. Anak seneng, anak nangis Bang Arya. Nangisnya kah, oh iya kita ngedini anak kepala kanan. Perjuangannya kita kah, iya. Pasien si anak wong tuang rumus sakit pada ngirim-kirim-kirim pada transfer ya. Jadi kita ketuan. Ketuan Bang Arya, bener baik.
0: Paling jauh di mana Bu Sukina? Anaknya Bu Sukina paling jauh di mana Bu Sukina?
1: Bali.
0: Bali, terus mana
1: Bali,
0: lagi?
1: Terus nih Surabaya.
0: Surabaya.
1: Cuma Surabaya. Ya? Nah, nomor satu nih aku bos karung ku. Sudah bangun segala-gala aku bawa tadi nggak beru ku.
0: Oh.
1: Segala rupa anak kabe pun sing wis kerap ini bolak balik jadi kan sibuk. Ya ya pokoknya mah wis mah aja. Anu terus pokok ini dingin aja dagang. Anu mah alhamdulillah Bang Arya anak emang kabe kita ku. Kakak sing bontot nih tuh kerampeng endong nih kayaknya ku.
0: Putu-putune Ibu Sukina ini wis sekolah kelas berapa Bu Sukina putu-putune?
1: Oh, putu-putune anak sing kuliah ning Jogja, anak ning Jogja. Anake anggo itu bosan ning Jogja sak kuliah.
0: Paling cilik umur berapa paling cilik kan SMP, anak beli SMP apa SD lah?

0: paling sinok ya gawo taun sing anu ke sing Sukra.
1: Oh. Sing gerneng iya. Kana sing Surabaya Bali.
0: Sing Surabaya Bali. Anak sing pesantren, si pesantren lorok ini putu lorok lah, wadon-wadon kabeh.
1: Oh, ke pesantren. Iya,
0: lulusan lulusan SMP. SD kayaknya Maya langsung anjing mingkuan ku. Ning apa sih ning, ya kan manung kana ning Surabaya ae ambil parek jeneng oke jare bapane ku ngoke.
1: Oh, ya maksudnya kan ger gine ya kan. Ben ibu sukina anak anak apa anake ben sering mampir berarti kudune di sekolah kene yang jaitun ibu sukina putune. Jadi pesantren. Iya.
0: Udah sok pesantren ning kana Bang Arya. Ya yo anu kekuasaane anak ya.
1: Iya,
0: kita mau rekuasa jadi engkana baik
1: ya, ya. Berarti putune mengko putu-putune sing cilik-cilik sing pengin pesantren ya bisa ke Jaitun.
0: Insya Allah Bang Arya. Insya Allah, insya Allah. Iya kita istirahat baik ini bisa kita kemangan turu mangan turu.
1: Iya di daftar kemang ke
0: biasa ngoceh baik. Kan buah-buahan aku ini abis lonnya nih sakit yang emas tuku ya dari tuku anggur tuku pan kalau jeruk sing gede-gede sing seger di pangan ya saya bisa kayak bisa kilo 60 ribu ada kertas ya lah standar di pining anak kok beli di toko kena ya ke kebenduning anak sakit yang hebat kita ya terima kasih bang emang gue ada sia-sia gue gedenya anakku.
1: Ya. Perjuangan, perjuangan ya Bu Lina.
0: Iya, perjuangan kayak ngapa? Duh, Bang Arya. Oh, emang iya kita kerja ki. Orang tahu, namun orang dipai kayak kan mau tahu pere Bang Arya. Bagian kerja ning kebun karet, bagian kerja dagangan orang tahu pere. Orang dipai kayak kan orang bayi muntah. Masih bisa melaku malu pere kan kita ku. Ayo baik.
1: Okay.
0: Semangat, baik semangat pokoknya mah.
1: Lagunya apa Bu Sikina?
0: Iwa Asin. Aduh, ya? Lagunya apa ya?
1: Iwa Asin.
0: Anu beta.
1: Iwa Asin.
0: Apa?
1: Iwa Asin ya?
0: Apa?
1: Iwa Asin.
0: Iwa Asin.
1: Iya anak ya. Terus disiapakan ke jari Bu Sikina Iwa Asin yang senengnya lagunya ya.
0: Iwa kasih ku siapa sih nyanyi ku nu ya?
1: Iya, ada nah, pokoknya lah, pokoknya emang madun pokoknya ya.
0: Alah, iwa kasih. Anu baik gak Bang Arya?
1: Iya
0: Pak. Oh kan uis, Bang Arya uis. Anu kah? Apa karena? Oh ya mau Bang Arya uis nyanyi, dinyanyi nak. Apa kita masuk ke pun bela? Apa rengat bela? Ah?
1: Oh rengat, ya guys, ya.
0: Rengat bela.
1: Gih, gih.
0: Ya udahlah, salamnya untuk rekan prima semuanya aja.
1: Gih.
0: Salam yang Bang Arya Maning, moga sehat selalu Bang Arya ya.
1: Oke, Bu Sikina,
0: matur suun.
1: Sehat
0: selalu, padang umur banyak rezeki Bang Arya.
1: Amin.
0: Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suun. Oke, untuk Ibu Sikina yang saya rekan prima. Kita akan putarkan ya, satu buah lagu rengat yang sudah Ibu Sikina request ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Di program acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Neng kene kiye.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Baik rekan Prima, ya tak terasa juga kita sudah masuk di jam yang ketiga ya rekan Prima, 13 lewat 10 menit ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Bensura.
1: Mengkeneke.
0: Lepas teman kok. Aduh. Ye, wong dhewe semangat durung ya kayaknya kalau masih. Mungkin
1: benar.
0: Yoi, yoi. Mangan di situ mangan. Aduh, kalau yang lemesan mana? Ngemelas temen. Nah, mau non, ge.
1: Mungkin kini Prima FM.
0: Oh iya.
1: Anak beli Kang Aryane.
0: Allah ya, besin. Ayo, wes siap.
1: Lagi apa Kang Aryane lagi?
0: Dia kini ngulatin lagu, cari nengen pada lagi. Pada wes.
1: Mendelik bayaning apapun matanya mendelik bayaning di kuno.
0: Iya wes
1: orang atuk orang turu tak kampung aku turu.
0: Aduh ya orang turu beriman kau sing siaran orang onong beriman kau.
1: Aja yang lagi ini Mister Bond.
0: Akan baik ya.
1: Iya Mister Bond makan apa?
0: Aduh.
1: Enggak benengan suka jadi laden nih bakal telepon ku halo.
0: Iya wesannya. Lagu ni apa?
1: Mau lagu ni Wartiem.
0: Ah iya Wartiem.
1: Nang rasim nak kelingan ning warni jem.
0: Warni jem. Ayo. Aduh.
1: Ngomong warni jem ting Taiwan.
0: Terus yang mana yang
1: warni jem baik.
0: Warni jem. Warni jem apa Wartimen? Warni tem ya.
1: Warni tem.
0: Warni cem ya, anak beli ya kayaknya kok udah, ya wes juga.
1: Mampok warni cem.
0: Warni cem.
1: Gula tikang warni cem ya
0: kan? Yang kau diset aja susu.
1: Alamnya kang Bebu Sukina bu. Disenok warni cem bu. Mabili Mamaldin.
0: Iya.
1: Terus yang ini Samina, Mama Tita, Mama Hilda, Wirat Mina, Mama Odang, Om Sengol, terus yang Kang Sojaya, Kang Piman, Mama Bapak Yuni, Bunda Mary, Bapak Jali, Mama Rati,

0: Happy. Nagkaan ko mamahod ang tatay na pangigit kang das mo. Nagkaan ko magtingin mamalera. Nagkaan ko kundari ni Elekenong Imenok Pesci. Nagkaan ko manas na nakatang pagkaan din mga wanta. Ano beli ka?
1: Warnen sih, ano si waril ya?
0: Ya wis, warnen siya bagen kang.
1: Warnen siya baik ya kan ya.
0: Iya.
1: Iya wis siap.
0: Ada baik untuk kang. Bocah ke warnen si waras kuning bersih. Kulitnya putih.
1: Ya.
0: Bocah sing sindang kasih.
1: Benar.
0: Harga lisan sindang kasih kang warbeli kan kan di kang.
1: Sindang kasih kono kau. Sindang kono Indramayu. Sindang kasih.
0: Ngargelisku blok Sindang kasih harko.
1: Oh, ada ya.
0: Ana.
1: Yo, wes
0: ini. Anggo. Mawaeng, waeng.
1: Waeng.
0: Ana tawar nang sie.
1: Martin, Marnitem, Martiman, Marnings.
0: Ada kangen dia Martin.
1: Martin kem, mah Martin kem gini.
0: Apa?
1: Saya nanyi siapa?
0: Warning si.
1: Ya. Eh, warning si anak ya.
0: Warning kem.
1: Warning si.
0: Eh, warning si boleh kang. Peribasan emang kainan kang.
1: Beriman.
0: Cukup lombok mengsindang kasih.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai abang digoreng rasanya gurih. Kadang kang wong lagi mabok ning onok bawar nang mesti.
1: Oh iya.
0: Sampai turu gak kang ora bisa lali.
1: Wah iya kebayang-bayang bang lagu ni. Aduh nggih.
0: Sebenarnya tang.
1: Anjang pager ageng Tasikmalaya. Ini salam dari Tasikmalaya ya untuk Nan Rasti.
0: Tasikmalaya.
1: Kiana sing request mungkin balen. Beli mungkin balen. Kiana sing request beli mungkin balen jarene. Tawawan de Rafa, wawan de Rafa. Janeta Jalu kayak mau kan lagune wes masuk.
0: Janeta Jalu mending Mbak
1: Janet. Janet. Ya, ya. Cari lagune kandel kumisnya apa primen. Wow.
0: Kumis kandel
1: jarene kayak.
0: Kandel paling gak kunu kang.
1: Wes ya. Mesti puter mau lagune.
0: Bisa
1: lah, nanti mah. Ah, wes tinggalan sepur ge.
0: Mbak Janet, mesti puter aja.
1: Ya,
0: kelangan
1: pokoknya lo, pokoknya pasti putar kabeh mak lagu ni.
0: Ima, apa penjaluk lagu warna yang sesuai kang?
1: Ya.
0: Omong nama Mama Mega, dulu kan Mama Mega.
1: Oh iya Mama Mega juga nih tadi.
0: Mama Mega sudah bapakan Mega.
1: Sudah ke Prima tadi katanya. Iya
0: Mama Mega.
1: Iya Mama Mega mau ketemu Mbak Putri.
0: Ya. Kamu ketemu.
1: Mbak Putri yang ketemu.
0: Wah.
1: Iya, kita ini kan durung teka ya dia kelewat.
0: Wis suwun, Kang.
1: Ah iya, wis siap.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nenang Rastim. Baik rekan Prima, hari akan menyampaikan informasi ya mengenai karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan yang hari ini di kawasan Kalimantan ya rekan Prima, dan juga saya akan sampaikan ya kami turut berduka cita atas musibah kebakaran hutan yang terjadi dan telah menimbulkan banyak korban serta dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Dari laporan Bapak Sastro, warga Kalimantan Timur menggambarkan kondisi di lokasi yang terdampak masih sangat memprihatinkan. Asap pekat akibat kebakaran hutan terus menyelimuti kawasan tersebut dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Dampak yang paling dirasakan saat ini adalah pada sektor kesehatan. Banyak warga mengalami gangguan pernapasan, iritasi mata, dan berbagai keluhan kesehatan lainnya akibat paparan asap yang berkepanjangan. Kondisi ini menjadi

Jadi perhatian serius karena berisiko mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan kesehatan serta penanganan di lapangan dapat berjalan dengan cepat sehingga situasi segera membaik. Ya, rekan Prima. Jadi memang banyak ya dampak dari kebakaran hutan itu ya untuk kesehatan kita ya. Jadi ketika kabut asap itu tebal itu mengandung polusi yang sangat berbahaya ya, yang bisa masuk ke dalam darah dan paru-paru. Juga akibatnya penyakit pernapasan juga bisa memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, dan banyak lagi ya yang akan dampaknya. Juga gangguan aktivitas menyebabkan jarak pandang berkurang sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta banyak penutupan sekolah dan kantor. Ya, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung boleh di 08 1 0853 2189 9582. Sebelumnya juga Ari akan sampaikan untuk yang rekan rumah hari ini yang sedang tiang kurang enak badan. Nah, maksudnya ketika Anda flu ya, jangan bingung ya. Ultra Flu Blister yang baru. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata. Flu ya mesti minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah
1: Waduh,
0: buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya,
0: tanaman. Oh. Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare.
0: Ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi enggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan, sisir yang kecil modelnya gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih. Aduh.

Rawan Dirafa, ya semoga Rawan Dirafa bisa mendengarkan lagi ya lagunya. Terima kasih nih yang sudah request. Ada juga Kenes nih, Kenes katanya lagu nih kepingin lagu di rubung semut. Nah ya siap ya, nanti Kenes kita putarkan ya setelah kita sampaikan dulu informasi yang sudah Arya siapkan ya. Sazetun dari 8 dekade pengabdian menuju Novum Gradum. Peringatan hari lahir ke-80 Sazetun menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian di bidang pendidikan, kebangsaan, dan pembangunan peradaban. Dalam pengantar yang disampaikan Eji Anugrah Ramadan, usia 80 tahun dimaknai bukan sekedar hitungan waktu, melainkan simbol kematangan, pengalaman, serta konsistensi dalam menjaga arah pengabdian di tengah perubahan zaman. Dia menegaskan bahwa nilai kehidupan ditentukan oleh manfaat, karya, dan dedikasi yang terus diberikan kepada masyarakat. Eji juga memperkenalkan gagasan Novum Gradum, yaitu langkah baru menuju tingkatan peradaban yang lebih tinggi. Menurutnya, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Melalui semangat mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Seluruh keluarga besar Azzaitun diajak menjadikan pencapaian sebagai pijakan untuk terus membangun manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta generasi mendatang. Baik, rekan prima, kita buka lagi teleponnya di 0853-2189-9582. Silakan. Tadi yang belum sempat ada siapakah? Kita sudah masuk di jam yang ketiga ya, rekan prima, sudah 36 menit ya dari pukul 13. Dan setelah itu kita masuk di jam yang keempat ataupun di jam yang terakhir. Karena nanti pukul 15 kita akan berkaraoke ya, bernyanyi ya, yang untuk rekan prima yang punya hobi menyanyi, silahkan ya nanti bisa langsung mencoba untuk menyanyikan lagunya, suaranya kita dengarkan di Prima FM tentunya ya, untuk membuat suasana lebih ini ya, lebih hangat lagi, meskipun di luar panas tetap hangat, karena di ruangan studio juga ini dinginnya pol, kalau berhasil dibilang pol dingin, ada meteo kalau orang Wetan ya, ada meteo. Ya, ada Kenes ini yang ada di TikTok Prima. Nih jadi Parjio, ada Parjio, juga ada siapa lagi yang belum bergabung ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan bersama Arya hingga pukul 16 sore, rekan Prima. Yuk, kita dengarkan ada di Rubung Semut yang sudah direquest oleh Kenes ya. Jangan lupa selalu di-follow TikTok Primanya, juga streaming Radio Primanya, juga selalu ini ya diikutin terus ya supaya tahu ya informasi, juga hiburan, tahu ya informasi, juga hiburan di

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Nih Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya, ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, Arya masih di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nengkeneki ya. Ada lagu pembuka di jam keempat atau di jam terakhir ya. Ada Lili Mabantin ya, request siapa saja yang senang dengan lagu ini, monggo ya. Ya, silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh masuk di 0853 2189 9582. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, belum bisa masuk. Berarti Arya akan menyapa saja yang ada di TikTok Prima ini ya, sambil menunggu, silakan. Diono yang ada di Papua Barat ini katanya. Ya, gimana nih Bang Budiono yang ada di Papua Barat nih ya. Belum hujan katanya di sana ya. Oh ya, belum hujan berarti. Kalaupun hujan tidak merata katanya ya. Ah, juga nih. Ada apa lagi nih? Ya, tema yang penting bisa kerja di dapur nyala. Ayo siap ya, betul ini ya untuk Bang Budiono yang ada di Papua Barat, Rekan Prima. Ternyata Radio Prima terdengar ini sampai Papua Barat loh, Rekan Prima ya. Ya mungkin hampir seluruh Indonesia ya. Makanya yang ingin memasang iklan itu sangat beruntung karena suaranya sampai kemana-mana ya. Ya mungkin yang punya bisnis di mana, di Bandung, di Kuningan, di mana lagi, di Jakarta ya dan sekitarnya. Nah, pas cocok nih kalau masanya di Prima FM. Ayo ya, ditunggu nih. Ya, Arya masih mengutip dari longnews.co.id. Gita Wirjawan, Azzaitun layak menjadi role model pendidikan di Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan RI, Dr. Gita Irawan Wirjawan menilai Mahat Azzaitun layak menjadi salah satu role model pendidikan di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikannya usai menghadiri rangkaian milad ke-80 Syekh Azzaitun di kampus Mahat Azzaitun Indramayu. Gita mengaku terkesan dengan luas kawasan pendidikan, konsep kemandirian, serta kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Azzaitun. Dan menurutnya praktik baik yang telah diterapkan di Azzaitun perlu direplikasi di berbagai daerah karena dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan pendidikan nasional. Dia juga mengapresiasi penerapan konsep L-STEAM yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, matematik, dan spiritualitas. Menurut dia, pendekatan tersebut mampu membentuk generasi yang berpikir luas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Di akhir kunjungannya, kita menegaskan bahwa Mahat Azzaitun layak menjadi inspirasi sekaligus role model bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ya. Nah, Bapak Gita Wirjawan ya sudah berkunjung ke kampus Mahat Azzaitun waktu milad Syekh ya ke-80 kemarin ya, dan semoga Bapak Gita Wirjawan berkunjung kembali ya, tentunya akan membawa teman-temannya ya, sehingga bisa ini ya, bisa melihat langsung di kampus Mahat Azzaitun ya. Terima kasih untuk Pak Gita Wirjawan yang sudah hadir saat acara milad Syekh Azzaitun. Kita lanjut kembali ya untuk Rekan Prima, silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Nah, biasanya ini kalau musim kemarau ini memang identiknya memang ada banyak sekali ya fenomena yang terjadi seperti kebakaran ya, juga kekeringan dan lain sebagainya. Dan salah satu dampak nih, dampak dari kebakaran ya, Arya tadi sudah menyampaikan antara lain ada kabut ya, juga penyakit pernapasan, juga gangguan aktivitas dan dampak terhadap lingkungannya dan iklim. Emisi gas rumah kaca yaitu melepaskan cadangan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.
Hilangnya keanekaragaman hayati memusnahkan habitat flora dan fauna khas lahan, ya, lahan gambut ini terutama. Juga terjadinya kerusakan fungsi hidrologi membuat tanah gambut kehilangan kemampuan menyerap air sehingga memicu kekeringan saat kemarau dan banjir saat musim hujan. Dan dampaknya juga untuk sosial dan ekonomi, salah satunya yaitu hilangnya mata pencaharian, menurunkan hasil pertanian, perkebunan, dan sumber pangan masyarakat sekitar. Beban biaya besar membutuhkan anggaran tinggi untuk operasi pemadaman dan pemulihan lahan, dan sehingga terciptanya konflik regional menimbulkan polusi lintas batas yang berdampak buruk pada negara tetangga. Nah, oke, rekan Prima, itulah dampak-dampak ya jadi terjadinya kebakaran lahan. Yuk kita lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 218 9582. Ada siapakah berikutnya ini ya, sambil kita lihat juga di TikTok Prima ini ada siapakah saja. Ada siapa ini, ada Bang Wan siapa ini yang sudah hadir, ada. Ya boleh rekan Prima, silakan jika ingin memberikan informasi ya terjadi informasi kejadian ataupun sesuatu hal yang memang penting harus kita sampaikan, silakan yang bisa di 0853 218 9582.

0: Ya, rekan Prima, kita sudah ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ensura.
1: Ni RI, Kenang Prima FM.
0: Oh iya. Dengan siapa ini?
1: Anggo karo Dal
0: Posedo. Ya wes siap.
1: Beri kabar ya Bang Arya.
0: Alhamdulillah. Baik, sehat, bergas, bagi beras.
1: Malah tambah akas.
0: Aduh, ya wes siap.
1: Pengen anggar tambah akas kayaknya lah. Apun.
0: Oke.
1: Lagunya apa Miki?
0: Lagunya Kebakar Cemburu.
1: Wah, cemburu.
0: Bawana di lima batin. Ya, pokoknya lagu-lagu ini dikumpulin apa beh, pokoknya sih kumpulan.
1: Ya iya.
0: Aduh.
1: Kebakar Cemburu ya pasti.
0: Oh iya, wes.
1: Pengen cerit nang jero ning banyu.
0: Ay.
1: Ya kayak kue lah.
0: Ada
1: betul indah padang gurun.
0: Gila. Berarti apa kan lagunya apa kan lagunya? Assalamualaikum. Oh iya.
1: Assalamualaikum. Siapa kue?
0: Ada Mama Meni yang di Sumedang.
1: Mama Meni. Juga ngwaya Meni Mama Meni.
0: Alhamdulillah sama Neng nih. Bisa minah ya.
1: Salam kalau kan dal pesen itu ya. Itu lagunya apa takon Mama Meni sing iki? Pengen cerita jeruning banyu
0: kan. Lagunya apa kayak berarti?
1: Ya
0: aku
1: pengen
0: cerita
1: ya.
0: Pengen cerita jeruning banyu ya rakaton ya suarane ya.
1: Iya pengen cerita gua apalah.
0: Ya bes.
1: Ya kue lagunya kayaknya ngero orang salah tak pengen cerita juga.
0: Ya.
1: Pengen cerita jeruning banyu. Ya Mama Meni ya.
0: Iya. Ya, pengen jerit pokoknya.
1: Jerit beneran nak.
0: Iya, namanya jos pokoknya. Oh,
1: iya. Ya, wis lah. Terima aja sampai Kebakar Cemburu kayak gue lah.
0: Iya.
1: Yang rumah itu Kebakar Kebakar Cemburu kan mula-mula doh.
0: Iyalah.
1: Ya. Bututi.

0: tukang WMN itu aku dulu marah di mana ya.
1: Wah, ya wes, ayo kapan ayo
0: masih sibuk ya, masih sibuk.
1: Wih, diyakin ya wes, stop.
0: Dibusukin ya, jadi lagi anu ya, usah sehat apa urung kayak wong.
1: Wes jarene alhamdulillah tapi dalam pemulihan jarene.
0: Lagi pemulihan dulu. Ya. Ya mudah-mudahan sehat deh ngobrol yang busukina ya. Mudah karo apa kayak karo anak dan enak kono ya.
1: Iya.
0: Yeah. Keluarga lah pokoknya nak. Mudah-mudahan sehat terlalu kayak gue. Ya busukina ya. Ah, terus kita apa malik? Oh, bukannya anak ini sekolah. Benang siapa sih ayah? Sing ayu dewek kayak. Sing mega.
1: Omega,
0: omega. Benang ibuku, ibu mega yang tersayang. Semoga sehat selalu bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Pangapun teri, aku bisa nemon.
1: Ya.
0: Orang Cak Salim. Cak Salim sehat, Cak.
1: Pak Salim.
0: Urungan suara ane Cak Salim urung-urung krungu. Cak Pur.
1: Iya.
0: Dulu cengwe amene we. Oh iya kayak mang watan ana suarane poro ya.
1: Mang wanta ana biasane.
0: Iya, mang wanta.
1: Mantap.
0: Bu apa bukan pesonamu apa sih dari ini sebesar sakit ya?
1: Apa ini sih?
0: Tampakan pesonamu kayak gue lah.
1: Oh, tampakan pesonamu.
0: Aduh, aku gunang mau anta ya. Tata nih gunang Mister Bono. Sejak kira gue dia doa ibu. WMM masih sejak kira gue.
1: Mister Bono.
0: Ya, pasti. Oh iya, aku mesti ngurung-ngurung apa oh, Mas apa ya?
1: Iya, Bomes.
0: Apa Omes ya? Oh iya, Bomes. Salam gue senyum ya.
1: Oke.
0: Makasih Pak Omes. Bagian kayak gue itu mau awehan men ya, Bung.
1: Iya.
0: Aku apa Omes? Iya, gue.
1: Injerit saja neng banyu.
0: Iya. Yang pasti gunakan kabel baik sing lebih konten. Ya. Terima kasih Kang Arya atas waktu ini.
1: Oke, ge.
0: Judul lagu pengen jerit.
1: Jerit ya judulnya.
0: Oh iya iya. bukan lagi ngarang bayar kok. Ternyata pengen jerit
1: judul lagu. Iya, pengen jerit sanjeroning banyu. Gue ya ora bisa ya suaranya ora metu ya. Jadi orang ora jerit, Mbak. Iya.
0: Ya wis kok ya.
1: Iya.
0: Wis. Salam kamu boleh nih, be sing live pada konten. Kanggo Mas Arya matur kesuwun ge. Waktu nih.
1: Siap.
0: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan yang tadi sudah bergabung dan bersedu yang halo, assalamualaikum.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans Tura.
2: Yang kene ini Radio Prima.
1: Oke, ya.
2: Bersatu di Damayu Barat.
1: Oh, betul sekali.
2: Bang Arya.
1: Selamat.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Tadi katanya ke studio ya.
2: Iya, nyariin enggak ada Bang Arya, enggak ada.
1: Iya.
2: Bang Andri enggak ada.
1: Iya, belum datang saya. Iya.
2: Kan ketemu banget tadi tuh lah.
1: Iya, saya jam 10 baru jalan.
2: Oh, tadi tuh.
1: Oh, jadi kalau
2: buru-buru enggak bisa lama.
1: Oh, hari Minggu berarti nanti datangnya.
2: Ya Allah, Minggu kadang-kadang repot saya. Sabtu sama Minggu sibuk.
1: Oh kan? Iya, ya sudah.
2: Itu dia lagi basoah.
1: Oh iya dah. Ya lain kali aja pas kalau
2: renggang. Tadi ketemu lagi. Insya Allah nanti hari Minggu kalian bisain.
1: Kalau hari

0: Minggu kan cuma 2 jam dari mulai jam 10 sampai jam 12. Cuma acaranya cuma 2 jam biasanya kumpulnya. Iya sebentar. Dari mulai. Iya, jam 10 sampai jam 12.
1: Nanti ada karaokean
0: enggak? Ada jam 3 nanti.
1: Jam 3 ya? Cuma 1 jam.
0: Cuma 1 jam.
1: Ada lagu apa nih?
0: Ada lagunya apa? Ya boleh silakan.
1: Bisikan cinta.
0: Bisikan cinta. Ya, siap nanti dicarikan nih.
1: Salam-salamnya. Buat beberapa masuk semua ya.
0: Oh, ada yang belum juga ini.
1: Ada Bang Mat. Ngeratin.
0: Iya.
1: Messi. Ibu Haji Sukina. Terusnya Ibu siapa lagi?
0: Yuk, siapa lagi?
1: Ibu Tuti.
0: Iya.
1: Yang punya sayang. Teh Isa yang punya Cadas Ngampar.
0: Iya.
1: Salam sayang yang banyak.
0: Buat sebulan.
1: Sejuta sayang.
0: Iya.
1: Buat Mimi Ratmina. Mama Odang. Teh Uput. Bapak Salim. Ganden, dan spesialnya aja buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Terima
1: kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ya udah. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mama Mega yang ada di Negla ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Bersura.
2: Ini Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke, betul sekali ya. Pak Salim ya. Yo, Pak Salim, silakan.
2: Gimana Kang Arya, sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Aduh panas banget nih Kang Arya.
0: Betul sekali nih. Wah, panasnya bol.
2: Tadi ya itu monitor Prima gede banget Kang Arya.
0: Apa nih suara nih?
2: Iya. Ditanyain dimintain namanya mau disenggol nggak mau, among izin.
0: Siapa itu?
2: Turun lepon nggak mau, tapi mau ikut terus yang hari.
0: Oh, di mana?
2: Orang-orangnya kenal semuanya, penyiar-penyiarnya kenal semua.
0: Waduh, berarti TikTok lewatnya iya. Tuh.
2: Iya tadi tuh, jender disenggol ntar saya belum masuk. Pak malu Bapak Salim tahu sih saya Bapak Salim tuh tahu.
0: Orang mana Bapak Salim?
2: Orang Blokrong Pulu, Blorong.
0: Waduh, iya.
2: Iya. Mau salam-salam ya Kang Arya. Lagunya ada apa aja Kang Arya?
0: Ada Bisikan Cinta, terus juga ada Pengen Jadi Sajarun Yang Banyu, juga Ana Sebulan Maning, ya. Wes gitu aja.
2: Aja yang jadi Sajarun Yang Banyu Kang Arya.
0: Iya.
2: Salamnya tadi buat Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo. Sama
2: Mama Mega ya.
0: Mama Mega tadi ya.
2: Mama Mega mainnya tadi, bukannya hari Minggu. Hari Minggu ramai Mama Mega.
0: Iya, Mama Mega tadi udah ayo nih ke sini.
2: Iya, rekan-rekan Prima semuanya bisa ngumpul. Lain kali lah enggak apa-apa. Biar orang-orang pengen ketemu Mama Mega sama ya Kang Arya ya, orang-orang juga ya.
0: Iya, Mama Mega.
2: Iya. Tadi saya lihat di grup foto doa ada Mama Mega sih, sama Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Iya, ada salamnya buat Mama Mega, buat Nang Ratin juga, Mr. Bono, buat Ibu Sukina, semoga sehat selalu Bu Sukina.
0: Nah, ini ya.
2: Dia lagi istirahat dulu Kang Arya.
0: Iya, katanya istirahat.
2: Buat dia ya, buat Ibu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir, semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Buat Ma Odang juga, Mama Ara.
0: Yeah.
2: Buat Mama Paojan, Kang Aman, Kang Rian. Buat semua-muanya aja Kang Arya.
0: Oh iya, siap.
2: spesialnya buat Kang Arya yang lagi juga. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada tiga penelpon, ada Rusidu, ada Omega, juga ada Pak Salim. Ya. Baik, rekan rumah, kita dengarkan tiga buah lagu yang sudah ada persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Nevens Tura. Fans ketemu darah neng kene kie.

hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah. Enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Enggak ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z apa, ayo. Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar.
0: Jawab
1: nih.
0: Lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak iya, lah. Nah, tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin bener. Ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Ya, es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Rima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin

0: orang.
1: Apaan?
0: Es kenapa muda?
1: Es kelapa muda.
0: Oh, salah. Salah huruf B.
1: Tapi ada yang jawaban lebih tepat itu.
0: Apa gue?
1: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
0: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
1: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.

0: 98,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, terima kasih Arkan Prima atas kehadirannya. Juga ada yang di TikTok Prima, juga ada yang di telepon Prima, semuanya. Arya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga yang belum sempat diputarkan lagunya nih yang ada di Majalengka ya. Majalengka hadir katanya ya. Siap nanti ya, request lagunya disimpan dulu buat besok. Buat besok di jam 11 ya, nanti minta diputarkan. Ya, terima kasih ada Bono, ada Mami Ratmina, juga ada Bu Sukina, juga ada Nang Rastim, juga ada Kenes. Nah, Kenes yang di TikTok Prima, juga Pak Salim, juga ada Mama Mega, serta ada Pak Sedu, juga ada Tisa ya. Ya, terima kasih semuanya ini atas perhatiannya, juga atas gabungnya, juga atas kehadirannya di TikTok Prima juga, ataupun yang di telepon Prima ya. Jangan lupa kita akan berganti acara tepat pukul 15 di acara karaoke yuk ya. Siapa yang hobi nyanyi ya, ataupun bisa mensuarakan suaranya yang merdu, yang bisa didengarkan dengan asik tentunya ya, nanti nih jam 15 tepat kita akan berganti acara. Dan juga yang tadi belum sempat masuk ataupun memang belum bisa terhubung dengan Radio Prima karena saking banyaknya pendengar yang ingin cepet-cepetan berebut masuk ke telepon Prima, jadi kita bagi-bagi juga, ada yang di TikTok Prima pun ya. Terima kasih untuk semuanya, juga yang baru hadir ya, saya juga ucapkan terima kasih. Dan tepat pukul 15 kita saatnya berganti acara di acara karaoke yuk. Dan Arya pamit mundur diri. Terima kasih untuk semuanya dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Arya ucapkan kembali dan kita saatnya berganti acara. Tepat pukul 15 ya, rekan-rekan jangan lupa langsung ikut ya. Di acara berdendang karaoke, siapkan lagunya apa saja yang sudah dihafalin ya. Yuk, Arya pamit dan kita langsung berganti acara.
1: Keseruan Ventura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Ventura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Lanjut ya tentunya ya. Terima kasih nih Arya ucapkan sekali lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Berdedang karaoke. Okay. Merdeka. Berdedang karaoke. Iyo. Iya. Iya. Apa ini lagunya? Kira-kira sudah siap?
1: Dong.
0: Ini nih artis pertama hadir dari Cadas Ngampar.
1: Lagunya Siwar-siwur.
0: Waduh, saingan ini nanti di Siwar-siwur nih.
1: Saingan
0: sama siapa? Saingan Siwar-siwur. Oke,
1: okay.
0: Ya, bentar ya. Siwar-siwur. Oke.
1: Buat ibuku sayang Siwar-siwur, Bu.
0: Ibu
1: Sukina, Bapak Salim sayang. Buat Mama Mega sayang.
0: Oke. Siap?
1: Insyaallah siap. Intranya enggak bisa.
0: Bapakku, oke, yang ini ya, yang biasa kita nyanyikan aja nih, oke, okay, ya, siap. Ya.

0: Oke. Lapo di Rabu udah Rabu dening hasur.
1: Belajar siwar siwur gak bisa.
0: Aduh, iya iya wes. Siap.
1: Jadi Kang Gewong Madong dudukin Kang Arya ini.
0: Oh, Ana Maning. Ana Maning ya.
1: Ya Ana ya.
0: Oh, Ana ya. Waduh ya.
1: Lana. Jadi suaranya kita nih orang masuk dong.
0: Oh. Aduh, pakai telur lu kok rana kira nama di nada pria, nada wanita. Oh iya iya iya.
1: Iya, okay. Ana. Ana ya. Gimana,
0: ya siap panggil di
1: ya.
0: Cari.
1: Bisa ya, bagian lah orang ya. Karuan gak. Iya. Buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Ya. Iya, buat mama Mega sayang.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Spesial buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Yuk, sapanya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Gebo yuk.
0: Oke yuk.
1: Sama primanya.
0: Oh iya, siap.
1: Ya kan hari ya.
0: Iya Mi. Bagaimana kabar Mi? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat yang sedikit-sedikit batuk.
0: Ya. Siap nyanyi lagu apa Mi?
1: Apa ya?
0: Ajak lalet Mi anggar wes belum mungkin
1: cinta orang nyata betang.
0: Cinta orang nyata ya Mi.
1: Iya Elsie Diana.
0: Cinta orang nyata.
1: Iya Kang.
0: Salam Mimi, gue sinten.
1: Salam Kang gue narasi misalnya mungkin lebet dereng.
0: Dereng Mi.
1: Eh narasi lebet nang. Mama Angga, Papa Angga. Bapak Haji Pendek.
0: Ya.
1: Terbono Kang Bajawala, Kang Sondol. Terus Angga, Bapak Salim, Pak Uyut, Kang Rian, Kang Oto, Kang Ibeng.
0: Okay.
1: Kang Wanca, Kang Wanca.

0: Oke rekan Prima, kita lanjut kembali ya. Mimi aja spiritin kemana ini? Gak masuk lagi Mimi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ike boy.
0: Ya, wah, ini dia nih penyanyi berikutnya nih. Ayo nanya apa nih?
1: Nggak kue mikir siapa?
0: Biaya jebretin, kepedet ini.
1: Kapur menang baik kayak wong.
0: Aya kepedot ya lagune kayak nih di
1: oh, iya.
0: Di kue kepala nakone kue nih telepone.
1: Ya iya, disekarang orang petekun gini pedot.
0: Aduh iya wesan lah. Ya monggo lagune nopo.
1: Ayo Sumarima.
0: Tumarima, wah, tumarima, ya. Oke, lagunya buat siapa, bae?

0: Gang dan ya, Mbak Sen.
1: Kagusing sepeda melepet ya. Punang wang mantan kan di kema wanta ya.
0: Ah, nama wanta, nama wanta mader terus ini nang TikTok prima.
1: Oh iya, eh bawa wanta muncul bawa wanta. Bunda Mega muncul bunda.
0: Oke. Ya. Untuk berikutnya Kang Pasedu yang sudah siap hadir ya. Oke, halo. Siap.

0: Langsung mantul nih, luar biasa pokoknya.
1: Ada dua versi ya?
0: Iya, ini yang ini yang asli.
1: Ini betul yang asli. Tapi ada yang satunya yang bagus mas.
0: Oh iya, wah ini
1: ada yang ngebeatnya itu.
0: Oh ada yang ngebeatnya ini yang.
1: Ya kalau nggak paham banget karena itu kan mah kayaknya. Melarat itu.
0: Iya. Iya benar.
1: Oke, terima kasih Bang Arya.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu dan tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Oke, yuk dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kang Dalbat Sedu. Baiklah kan Pima, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan dengarkan yang satu ini, kemudian kita lanjut kembali untuk penyanyi berikutnya. Ya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Baik, Rian Prima, lanjut kembali silahkan di menit ke-29 ini. Tak terasa juga ya, ternyata 30 menit lagi kita berakhir. Dan kita lanjut nanti acara berikutnya, yaitu musik sore ya. Dan jangan lupa untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya. Ya, yang sedang flu hari ini ataupun pilek ya, juga sakit kepala, jangan lupa Ultra Flu Blister yang baru ya. Jadi jangan bingung ketika Anda flu, pilek, sakit kepala ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Ya, Ultra Flu tersedia kemasan baru, ada blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret, toko terdekat, dan di apotek toko obat bersin di seluruh Indonesia. Yuk, lanjut kembali silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Ya.

0: Oke, ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, berdendang, karaoke.
1: Iya, boyu.
0: Oke, ya. Apa lagunya?
1: Lagu dangdutan aja lah.
0: Oke, siap. Judulnya?
1: Pertemuan.
0: Pertemuan. Iya. Pertemuan ya.
1: Betapa.
0: Oh, yang pertemuan yang ini ya, yang
1: iya,
0: apa?
1: Iya.
0: Pertemuan yang dari Rita Sugarto. Pertemuan, iya. Pertemuan yang dari Rita.
1: Kata Isa. Okay. Berjalan jalan yang mahal ya, senggol-senggol berjalan. Sebono, Solor, Upet, Dasmo, Pimiratmina.
0: Oke,
1: ini lagi.
0: Ya.
1: Nah, Pina.

0: Oke, mantul pokoknya.
1: Suaranya habis.
0: Habis kenapa ini? Oh iya.
1: Yang aja lah buat Bang Arya yang lagi tugas. Semua sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Iya.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Spesialnya lagi buat yang ada di mana-mana.
0: Iya.
1: Ucapannya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Mega yang ada di layar. Terima kasih yang belum bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Siapakah berikutnya? Ya, Naras TV biasanya gabung nih. Kemana nih, tidur apa ketiduran ini kayaknya. Ya, selamat sore yang ada di TikTok Prima. Ini ada siapa? Ada Warkop Abin Faisal Rehan. Ya, selamat sore kembali. Juga ada Ojek Online Indra Mayu hadir ya, terima kasih. Juga ada di siapa lagi nih, ada Mama Deva. Terusan Sindang Prima FM, mantap ya. Ya, lanjut kembali Warkopi Abin Faisal Raihan ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ayo lanjut kembali, silakan, jangan malu-malu, tunjukkan pesonamu. Ya, tunjukkan pesonamu. Siapakah penyanyi berikutnya? Boleh ya dibuka lagi ya. Ada siapa nih, Kang Manta nih? Kang Manta, halo, ayo. Ada Warkop nih, selamat sore kembali ya. Ya, Kang Abin Faisal dan Raihan ya, selamat sore. Ada Busaminah ya kan. Busaminah ini kayaknya. Oke, siapakah berikutnya nih? Saya juga pengen nyanyi nih kalau belum ada yang mau.

Arisma Negio. Ya, rekan Prima, ditunggu lagi silakan yang sudah siap nih bergabung di 0853 2189 9582. Tadi ada yang nyanyi lagu gitu ya, apa? Lagu Karisma Cinta. Karisma Cinta, ayo. Oke, ya. Kita sudah terlebih dahulu ya rekan Prima. Ya, kita lanjut setelah yang sudah siap nanti siapakah. Tunggu lagi. Ini aja aku.

98 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka kembali untuk satu penelpon saja ya rekan Prima di 0853-2189-9582. Silakan ya untuk satu penelpon lagi nih waktunya karena sudah mendekati pukul 16 rekan Prima. 9 menit lagi ya, silakan.

0: Oke, rekan Prima, ya Arya akan tampil ya untuk menyanyikan sebuah lagu yang bisa menghibur ya di program acara Berdendang Karaoke. Silakan ya, untuk yang belum masuk boleh. Ya, ya kita lagunya. Wah, udah ada yang datang nih ternyata rekan Prima. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap nih dengan siapa ya? Kalau boleh tahu?
1: Dengan saya Haji Haja Iin Irama.
0: Oke, lagunya apa? Bagaimana kalau gue duet? Atau enggak?
1: Oke, boleh.
0: Kita nyanyi lagu Baterai Cinta ya, yang sudah ada persiapan ini.
2: Lagu siapa?
0: Lagu Baterai Cinta dari Haji Rhoma Irama.
1: Gak tahu lah.
0: Lagunya apa ini? Yang bisa ini Bu Haji ini.
1: Bagaimana kalau misalnya lagu duet Rhoma Irama tuh apa ya?
0: Ini ada. Ada pertemuan, ada
1: pertemuan
0: saja.
1: Boleh minta teksnya?
0: Iya, boleh. Pertemuan ya rekan Prima. Ya ini.
2: Kok nggak kedengeran ya ini ya?
3: Belum di itu kali.
0: Oke ya. Yuk sudah?
1: Belum.
0: Sudah?
1: Belum.
0: 1, 2, 3.
1: Belum.
0: Halo ya.
1: Belum
0: ya. Iya berarti nih. Baik ya rekan Prima, kita
1: belum
0: kedengeran. Aduh, ini kan ini sudah.
1: Okay.
0: Ini oke, okay, tes cek sound ya rekan Prima.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita akan berduet dengan Bu Haja nih. Waduh, ini pendatang baru nih penyanyi.
1: Bu Haja Iin Irama ya.
0: Iin Irama. Iya.
1: Oke.
0: Oke, siap Bu Haja. Bu Haja ya. Yuk.

0: Yang ini bukan ya? Oh. Bukan pertemuan dua ya. Pertemuan yang pertama berarti ini. Salah ini.
1: Salah Bang Arya.
0: Pertemuan. Oh, pertemuan yang waduh ya.
1: Halo, cek
0: pertemuan. Nah, yang ini kayaknya ini. Oke, siap.

0: kasih kembali.
1: Iin Irama undur diri. Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya untuk Haja Iin ya yang sudah bergabung di program acara Berdendang Karaoke yang hadir tiap hari. Rekan terima jangan lupa ya, tiap hari Senin sampai dengan Jumat kita jam 3 ya, jam 15 tepat ya. Jadi jangan lupa selalu ikutin terus ya rekan terima sampai pukul 4 sore ya. Baik rekan terima, waktunya sudah hampir selesai, memang sudah selesai ya. Oke, rekan prima kita cukupkan sampai di sini dulu dan Arya pamit mohon undur diri ya, dan kita akan berganti acara tepat pukul 16 di musik sore ya. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan.

dengan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah salam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau... Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program ADP tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Halo rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: semua, gimana kabarnya kalian semua di sore hari ini ya?
1: Sore banget nih rekan Brima, semuanya di hari Senin ya. Akhirnya kembali lagi kita hari Senin menyapa rekan Brima semua tentunya di MP3.
0: Mudah dan menginspirasi.
1: Yes.
0: Rasanya kayaknya Mbak Im udah hampir seminggu kemarin kayaknya gak siaran ya? Kayaknya sih, tapi
1: Senin siaran. Tunggu Senin kemarin aku belum di sini.
0: Senin naik gak siaran.
1: Gantian sama Sahil.
0: Iya, gantian sama Sahil. Selasa siaran.
2: Beda lah sama Rabu. Sama gantian. Masa Sahil sama sama gantian.
0: Rabu.
1: Gantian. Oh iya. Rabu kalian.
0: Rabu enggak siaran kayaknya, Ai. Rabu
1: siaran enggak?
0: Ya.
1: Oh iya, rekaman.
0: Ya gak usah diomong itu Maya. Maksudnya siaran Kamis siaran kita. Enggak siaran kita ya. Karena
1: enggak.
0: Itu ulang tahun Al Zaitun waktu itu.
1: Iya benar. Banyak liputan, banyak kegiatan di Mahat Al Zaitun.
0: Oke
1: gitu.
0: Terus Jumat enggak siaran. Sabtu kemarin
1: Jumat siaran.
0: Enggak.
1: Oh iya.
0: Siaran seminggu kemarin enggak siaran. Oh iya. Tipis dengan
1: ya,
0: Tumi.
1: Kamis. Tapi karena ada itu jadi enggak lah.
0: Iya waktu hari Kamis itu kita enggak siaran karena waktu itu ada ulang tahun Al Zaitun ya. Oke enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Buat nomor yang semua, gimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan kalian semua di sore hari ini bahagia selalu ya.
1: Harusnya bahagia ya. Kita akhirnya ketemu lagi akhir bulan Agustus. Bukan ketemu lagi ya, maksudnya kita udah ketemu di akhir bulan Agustus tanggal 31.
0: Betul ya. Tanggal 31. Wah sekarang tanggal 31 ya.
1: Iya. Besok udah tanggal 1 aja nih.
0: Pasti besok fans-fans Green Day akan menyanyikan Wake Me Up When September Ends.
1: Tapi enggak, itu cukup mereka-mereka. Saya akan lawan.
2: Udah
1: jangan ada. Tapi tau enggak sih?
0: Sudah
1: malah dilanjutin. Itu tuh mereka yang suka muterin lagu kayak gitu, mereka yang udah kehilangan ayah sebenarnya.
0: Wake Me Up When September Ends.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Perang bukan.
1: Lagu kehilangan ayah.
3: Wake Me Up When September Ends itu lagu
0: apa?
1: September Ends.
0: Wake Me Up When September Ends.
3: Lagu Amerika.
1: Ada lagi kalau Green Day yang American Idiot.
0: Tapi itu agak kasar ya. So buat orang semua ya, silakan buat kalian yang pengen request lagu sampai kita siaran nanti sampai jam 9 malam ya.
2: Emang benar Amerika Idiot.
0: Wes, memang. Apalagi kemarin waktu Marin apa namanya yang di Al Zaitun?
1: Festival Marin Theatrical ya.
0: Itu ya kan pelajar-pelajarnya mendioramakan perang antara Iran dan Amerika.
1: Amerika.
0: Ya. Terus kapal Amerika dipanggil apa? Crazy Trump.
1: Crazy Trump.
0: Oke, buat nomor yang semua silakan yang pengen request lagu bareng Mbak Im dan juga Disti sampai jam 9 malam nanti ada lagu pertama kita, Kamulah Kamu Sugaku The Rock feat Ahmad Dhani.

0: The Rock with Kamu Kamulah Surgaku. Buat orang semua yang sore ini ya, masih ada di jalan pulang kerja, hati-hati di jalan. Atau iya, kalian baru ada yang mau berangkat kerja gitu ya, mau lembur-lembur.
1: Sip malam.
2: Sore hari ini Ganjar nih.
1: Apa itu Ganjar?
0: Gibran nih.
2: Gibran kosong.
1: Oh berarti ini nggak ada kerjaan. Kalau kosong nggak ada kerjaan,
0: iya
1: kan? Atau nggak baru pulang kerja gitu. Kosong nih, Gibran nih. Ayo jalan-jalan yuk, gitu kan.
0: Tapi malam hari ini kita nggak ini sih, maksudnya Papurbaya.
1: Apa itu Papurbaya?
0: Sibuk banget.
1: Purbaya.
0: Tapi soalnya emang bukan KDM.
1: Apa?
0: So sibuk. Buzzer, maafkan Baim buzzer.
1: Aduh, tapi itu istilah anak Gen Z akhir-akhir
0: ini. Iya, istilah anak Gen Z nih. Ini sampai Baim save ini kamusnya nih ya. Ini buat kalian semua nih yang kira kini kita bikin kamu sendiri enggak nih?
1: Enggak. Ini atas dasar emang udah ada risetnya, udah ada bukan penelitian sih, lebih tepatnya udah banyak TikToker yang make kayak gitu ya.
2: Kalau aku kan
1: Habibie. Apa tuh?
0: Twitter. Sorry.
1: Apa?
0: Kalau sibuk atau so sibuk itu buntet.
1: Oh buntet, yeah, sibuk okay atau so sibuk.
2: Kalau Habibie itu pinter.
0: Makanya di situ jangan bahlil.
1: Apa itu?
0: Baca.
2: Ada lagi. Kalau aku mah mendingan ini Maruf Amin.
1: Apa tuh Maruf Amin?
2: Diem.
1: Nah, itu di situ yang Maruf Amin. Udah.
0: Aduh, banget deh ya.
1: Sekarang nama pejabat dijadiin istilah ya.
0: Kelihatan banget tuh Jokowinya. Tahu enggak, Bang?
1: Apa?
0: Kelihatan bohongnya kan. Aduh, buat orang semua ya, akhir-akhir ini lagi viral emang tuh istilah-istilah nama-nama pejabat dijadiin.
2: Kalau Jokowi
1: apa?
2: Iya sih, ijazah palsu.
1: Iya.
0: Bohong ya.
1: Bohongnya.
0: Iya kan? Jadi buat kalian semua nih yang mungkin akhir-akhir ini ngeliat FYP TikTok atau apa ya, saya medsos-medsos lah ya,
1: iya,
0: pasti kalian kayak penuh dengan kayak jalan yuk Gibran gitu. Ayo Gibran nih gitu. Terus mungkin kayak, kok kamu cowok Jokowi banget sih gitu. Ngeri banget cowok dimirip-mirip Jokowi gitu.
1: Tapi tadi lewat FYP Jokowi itu miara kodok loh, buat apa ya?
0: buat 3 periode kayaknya. Maksudnya oh my god, ngeri deh. Pokoknya buat orang semua, silakan yang pengen request lagu di malam hari ini. So buat kalian semua ya yang lagi buntet gitu ya.
1: Nah, itu atau ada yang sibuk so sibuk gitu ya.
0: Hati-hati di Ganjar gitu ya.
1: Hati-hati di Ganjar.
0: Tahu Ganjar apa?
1: Apa?
0: Jalan maksudnya.
1: Jalan. Kenapa Ganjar?
0: Kan Pak Ganjar.
1: Akhir-akhir
0: ini dia.
1: Oh iya, suka jalan-jalan. Ini sih belum lewat FYP-nya soalnya. Parah banget.
3: Banyak yang buat itu postingan gitu.
2: Kasihan.
0: Listi berarti ini gak, dia tuh cari aman, dia gak mau ini gak mau.
1: Takut banget
0: ini
1: loh. Takutnya nanti di pom tiba-tiba dipanggil lagi ya kan. Disi, kamu tadi kan yang bilang buntet. Kamu tadi kan yang bilang aku Jokowi. Kamu tadi kan yang bilang aku enggak.
0: Pokoknya buat Adisti ya penting jangan Prabowo deh.
1: Apa tuh?
0: Asbun.

0: Halo,
1: halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Prima FM. Nama aku inisialnya F. Aku dari Jogja. Aku mau request lagunya Nadif yang judulnya Aku Tak Ini Tak Sama Tanpamu. Aku request lagu ini karena lagu ini relate sama kehidupanku saat ini. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir iOSTOR Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di iOSTOR bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. iOSTOR Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: siapa yang paling akhir sendiri? Pigai tuh, Pigai pacar. Kenapa Pigai dikatakan pacar atau kekasih?
1: Jadi dulu Pigai itu pernah bilang, kalian jangan punya istri. Kayak saya aja punya 3 pacar. Wow, bangga ya.
0: Bangga dia bilang gitu ya. Oh, pantesan aja kamusnya di sini Pigai sama kan pacar. Oh, gitu. Boleh deh nanti kalau kapan-kapan.
1: Tapi nanti kalau ada yang ngomong, aduh, pengen
0: punya Pigai gitu.
1: Iya, aku jadinya annoying banget gitu.
0: Ih, kayak punya Pigai beneran ntar jadinya.
1: Aduh, pengen keep. Pengen
0: Pigai.
1: Caimin ada, seplet kalau Caimin seplet.
0: Apa?
1: Pukul.
0: Oh, selepet. Seplet. Apa seplet? Selepet gitu.
1: Selepet ya.
0: Ya kalau kita mah main aman aja SBY. Kadang kalau sore-sore kayak gini cocoknya

0: SBY. Tahu-tahu kemarin pas Listy pulang ke Pacitan, di depan Museum SBY ada proyek tuh di depan. Enggak tahu apa yang mau dibangun.
1: Intinya Dasko aja sih.
0: Apa tuh
1: Dasko? Tenang aja.
0: Tenang aja. Kacamata. Siapa kemarin yang intinya kacamata ya? Intinya kacamata Mama.
1: Robi.
0: Oh iya Robi. Si Robi bukan pejabat ya, itu mah artis. Wah, emang udah banyak banget nih rekan Prima yang nama-nama pejabat di apa namanya dikasih istilah nih buat kita semua.
2: Cuma di Indonesia doang. Di kolom-kolom.
0: Ah, kan. Kenapa kayak gitu?
1: Nah, makanya buat Wonger yang semuanya, daripada kalian sore-sore tadi bayi puterin daun jatuh resah jadi luka, daripada nanti kalian nanik gitu ya.
0: Iya.
1: Ada tattoo dengan malu-malu dong. Nanik tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Nangis.
0: Nangis.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Hal Hebat with Govinda ya, buat orang-orang semua yang sore hari ini masih di cut ya. Mungkin itu adalah hal hebat kalian ya, karena kalian masih mencoba untuk kuat gitu ya,
1: mencoba
0: menjadi
1: untuk
0: WNI.
1: Kuat ya, menjadi WNI, apalagi ini akhir bulan. Soalnya kan akhir bulan biasanya ada yang belum gajian.
0: Ada penyakit tiba-tiba. Namanya kanker.
1: Kanker.
0: Apa?
1: Kantong kering.
0: Betul.
1: Waduh, kan lagi. Eh, ini tadi ada yang request lagu dari Pekalongan. Katanya pengen diputerin lagu Slang Dong yang terlalu manis.
0: Oke, boleh ya, terlalu manis sudah aku masukin di playlist nih ya. Buat pengorang yang semua, silakan yang pengen request lagu bisa kalian request di 0853 2189 9582 nih.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Kalau dari Asem Legi katanya gini, mau nitip salam buat orang Tunggul Sari. Malam ini ayo demo tolak galian si di Tunggul Sari. Tunggul Sari di mana tuh?
0: Nggak tahu tuh ya. Ayo demo ini aja demo. Urusan kantong aja belum selesai. Ayo demo nih ya.
1: Gimana mau demo? Entah kalau misalnya demo tiba-tiba kita lapar, kita atau nggak aus, kita nggak bisa beli yang STS
0: gitu. Oke, MC biasanya 3.000, ini aku kasih 4.000.
1: Buset, 4.000 rupiah.
2: 4 juta.
0: Bisa.
2: Serius aku mau.
1: Nah tuh, ada yang mau tuh.
2: MC pernikahan di mana?
1: MC pernikahan di mana? Pertanyaannya nih.
2: Jangan bilang di Kalimantan ya.
1: Aduh.
2: Ongkos pesawatnya aja mahal.
0: Enggak kelihatan kalau di Kalimantan.
1: Kenapa?
0: Ketutupan asap kebakaran hutan.
1: Bener banget lagi. Ya ampun. Salfok tadi ada reels yang lewat di Instagram, ada orang hutan yang sampai pingsan. Kasian banget.
0: Itu aku juga sedih.
1: Matanya
0: sih.
1: Matanya masih kedip-kedip padahal.
0: Aku gak tahu ya, biasanya gak nangis ya atau terharu. Tapi tiba-tiba aku nonton video itu terharu. Karena aku ngerasa

0: ngerasa ya aku pernah jadi orang hutan gitu.
1: Nah, kan? Oh, bukan,
0: maksudnya,
1: gimana rasanya?
0: Ngerasa jadi orang hutan maksudnya. Oh. Ngerasa jadi orang hutan yang rumahnya hilang kebakar gara-gara sifat tamak dan tidak pernah puas dari manusia ya.
1: Ah, itu dia. Tapi di sisi lain ada apa namanya para pemadam kebakaran ya, bagian dari mana gitu, mereka malah menikmati hasil dari kebakaran itu. Contohnya ada singkong bakar, ubi bakar, hasil dari kebakaran hutan itu.
2: Singkong. Kayu bakar.
1: Iya, kalau kayu bakar kan udah jadi areng. Nah, ini ada singkong bakar, ubi bakar yang siap santap.
0: Nah, iyalah. Coba. Aneh-aneh lah ya orangnya pokoknya. Ini dia lagu requestan dari siapa tadi, TikTok?
1: Kak Rohman dari Kalongan.
0: Request lain terlalu manis buat kakak yang mungkin sore hari ini lagi manis banget gitu ya. Hati-hati, Kak. Nanti dicariin sama ini, dokter gula ya.
1: Iya. Nah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, aku Dina Kamila dari Gantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Syahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada, para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM. Dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.